0: kasih sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikbudsman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar, bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa? Perasaan gimana?
7: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Anggapro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
12: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
6: Laporan Khusus.
13: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
13: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: And for the region as a whole.
13: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Amid forces that threaten multilateralism.
18: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
13: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi,

0: jahit, ya jahit aja Bu Ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
2: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken!
3: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Oke, baik, mendengar demikian satu lagu dari satu dari diva tanah air ya, Ruth Sahanaya dengan Amburadul ya. Satu lagu lawas saya hadirkan spesial untuk Anda di pagi hari ini. Iya, kata yang sering dipakai untuk menggambarkan apa ya, hidup ketika semua terasa tidak pada tempatnya. Ya, tapi justru sebenarnya dari keadaan amburadul ini manusia sering menemukan versi dirinya yang paling kuat. Ya, dan ini bukan berarti akhir ya. Kadang itu menjadi tanda bahwa hidup sedang membongkar sesuatu yang salah untuk digantikan dengan sesuatu yang lebih kuat. Ya, jadi ada masa ketika Anda merasa semua usaha sia-sia. Sudah mencoba dengan keras tetapi hasilnya nol. Jadi wajar ya kalau Anda bertanya kenapa ya hidup ini begini terus ya. Tapi perlu kita ingat juga bahwa hidup tidak selalu memberi pelajaran lewat kemenangan ya. Tapi kadang ya pelajaran terbesar datang dari kekacauan juga ya. Karena saat semuanya runtuh. Iya, kita dipaksa melihat mana yang benar-benar penting. Jadi amburadul mengajarkan kita tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Ya, karena hidup itu bukan perlombaan. Ya, setiap orang punya waktu sendiri. Ada yang berhasil cepat, ada yang harus jatuh berkali-kali dulu baru menemukan jalannya. Oke, tetap semangat untuk hari ini. Saya masih siapkan serangkaian musik dan informasi spesial untuk Anda ya. Sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, demikian lagi ada Abrakadabra dari Mulan Jamila kembali sudah hadir melengkapi semangat Anda di pagi hari ini. Sudah 5 menit dari jam 9, kita lanjutkan Manado pagi ini ya pendengar. Lagu dari Mulan Jamila memang sangat menginspirasi buat kita semua di kesempatan pagi ini yang terasa panasnya sudah mulai ya. Hidup memang kadang bagaikan disulap dalam sekejap. Ya, hari ini mungkin ada yang merasa berada di puncak ya, tapi besok tiba-tiba dipaksa harus belajar tentang kehilangan. Ya, ada rencana yang mungkin sudah disusun rapi tapi kenyataannya datang mengubah arah tanpa permisi ya. Jadi seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat yang mengacak panggung kehidupan. Oke, memang pendengar ya. Hidup ini penuh dengan keajaiban ya. Banyak orang mengira hidup yang indah itu hidup tanpa masalah ya, padahal kenyataannya hidup yang paling bermakna itu justru lahir dari perjuangan yang tidak mudah ya. Dan tidak ada manusia yang selalu menang ya. Tidak ada perjalanan yang selalu terang. Ya, karena itu jangan merasa kecil hati ya hanya karena berada di fase yang sulit saat ini. Ya, bisa jadi hidup sedang menyulap Anda ya, untuk menjadikan Anda pribadi yang lebih sabar, lebih kuat dari sebelumnya. Oke, saya punya informasi lagi untuk Anda di pagi ini terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Ya, di mana pendengar, kebijakan pemerintah yang berencana meniadakan tenaga honorer pada tahun 2027 tentu memicu gelombang kekecewaan di sektor pendidikan. Seperti di SMA Negeri 9 Manado ya, sejumlah pengajar mengaku kecewa karena pengabdian mereka selama ini dianggap belum mendapat ganjaran status yang layak. Ya, beberapa guru honorer ya sempat mengaku bertahun-tahun mengajar ya, menilai pemerintah seharusnya melihat loyalitas para guru yang tetap bertahan meski di tengah keterbatasan. Namun ya, sangat disayangkan sudah mengabdi cukup lama tapi hingga kini masa depan dan kepastian status masih menggantung. Ya, dan kondisi memang kian pelik ya, karena belum adanya titik terang mengenai kuota rekrutmen CPNS ataupun P3K untuk formasi guru di masa depan. Ya, tanpa skema transisi yang jelas, penghapusan honorer dikhawatirkan bakal memukul kualitas pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah. Ya, karena itu para guru berharap pemerintah pusat tidak sekedar melakukan penataan birokrasi saja, tapi memberikan solusi konkret ya bagi mereka yang sudah terlanjur berdedikasi demi kecerdasan bangsa. Sementara pendengar, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Ya, kepastian ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Kemendikdasmen Nunuk Surya ini mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN, di mana pemerintah daerah juga mendapat kepastian untuk memperpanjang penugasan guru sementara. Ya, banyak ya, pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer, dan keraguan ini muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Ya, karena itu Kemendikdasmen ya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Ya, karena itu anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji itu merupakan tafsiran yang keliru. Ya, surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Ya, dan karena itu Kemendikdasmen mengatakan kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Dan tahun ini pun kebutuhan guru nasional itu mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik.
Ya, jadi pemerintah kini sedang menyiapkan ya mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri dan setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan.

saya, Erwin Rahmawati, guru SLB Putera Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ade piber main?
1: Mama dan ade sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kebahagiaan guru saat melihat bekas muridnya berhasil. Itu yang dirasakan Marincelo Tulung, guru honorer 30 tahun di SD Inpres Miangas. Di balik rasa bahagia itu, ia masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan gaji yang layak. Mengabdi di pulau terluar mulai tahun 1991 dengan upah Rp10.000 per bulan. Sebagian besar pahlawan tanpa tanda jasa tidak dapat bertahan. Di tengah keterbatasan guru itu, dia tetap berdiri menjalankan amanah Ki Hajar Dewantara menjadi Tutu Rihandayani. Di depan murid-murid SD

0: terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf.

0: Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
0: Saya...

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1.

Ya baik pendengar, demikian ya Malik di Essentials dengan senang ya. Semoga Anda bisa menikmati sesuatu yang menyenangkan di hari ini ya, di akhir pekan bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitas. Saya masih punya satu lagu terakhir, tuntaskan untuk pengolahan di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Ya, mimpi yang nyata dari Blue Claire ya, tuntaskan untuk pengolahan saya di hari ini. Terima kasih untuk atensinya, selamat pagi ya, selamat berakhir pekan dan tetap semangat. Masih ada program spesial lainnya, siap menemani Anda di siang, sore, hingga malam hari nanti.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini ya. Tepatnya di akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026, pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah, saya Ika Darsono Memuaya kembali hadir menemani suasana Anda di siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, dengan harapan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, yang tetap bersemangat untuk tetap menjalankan setiap aktivitas di hari ini ya. Bagi sebagian orang menjalankan aktivitas, tapi bagi sebagian orang menikmati akhir pekan yang pasti sama-sama semangat untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi teman Anda dan menjadi mitra Anda untuk suasana akhir pekan.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Aurel dengan Pilihlah Aku, dan yang pasti pilihlah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda untuk akhir pekan ini. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi terkini untuk Anda yang akan melewati suasana akhir pekan Anda di hari ini ya. Ini mengenai keadaan cuaca atau juga perakiran. Ya, untuk ya mengenai peringatan ini untuk gelombang tinggi laut ya. Oke, yang pasti sampai oke. Ya, untuk peringatan ini cuaca maritim Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini dan besok hari, ya, di mana peringatan ini gelombang tinggi perakiran cuaca perairan dan perakiran cuaca pelabuhan gelombang 7 hari ke depan rute pelayaran, prediksi pasang surut dan perakiran cuaca wisata maritim dan buletin cuaca maritim, di mana hari ini 9 Mei 2026 sampai 12 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk siklon tropis Hagupit 1001 HPA berada di utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 40 knot bergerak ke arah barat laut menjauhi Indonesia. Nah, pada umumnya angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 6 sampai 15 knots. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut juga Laut Maluku. Demikian diinformasikan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melewati suasana akhir pekan ini ya sampai tanggal 12 Mei 2026. Selamat siang dan pastikan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Ya, pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian kotak dengan kecuali kamu ya. Oke, membawa kita ke posisi waktu pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi. Sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda. Mungkin di hari ini punya rencana untuk ya berbelanja makeup-makeup ya untuk perempuan-perempuan, untuk cewek-cewek karena akhir pekan ya, untuk ya menyesuaikan dengan waktu Anda. Tapi ada informasi penting untuk Anda bahwa BPOM temukan 11 kosmetik beracun tahun 2026 mengandung merkuri hingga pemicu kanker. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM secara resmi merilis daftar 11 produk kosmetik yang terdeteksi mengandung bahan berbahaya dan zat terlarang setelah melakukan pengawasan ketat selama triwulan pertama di tahun ini. Ke-11 produk tersebut diketahui terdiri dari merek lokal, kosmetik import hingga produk ilegal yang beredar tanpa izin edar resmi. Berdasarkan uji laboratorium, produk-produk ini mengandung zat jahat seperti merkuri, hidroquinon, dan pewarna merah K10 yang sangat beresiko bagi tubuh. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan bahwa kesehatan publik adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar oleh keuntungan bisnis semata. Produk kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Tidak ada toleransi bagi penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, zat berbahaya yang ditemukan bukan main-main dampaknya. Merkuri misalnya dapat merusak ginjal, sementara pewarna merah K10 dan senyawa 1,4 dioksidan diketahui memiliki sifat karsinogenik atau berpotensi memicu kanker. Selain itu pendengar, ada kandungan asam retinoat yang berisiko menyebabkan cacat pada janin jika digunakan oleh ibu hamil. Menyikapi temuan ini, BPOM bergerak cepat dengan mencabut izin edar serta menutup jalur distribusi produk-produk nakal tersebut. Taruna juga mengingatkan para produsen bahwa ada konsekuensi hukum berat bagi mereka yang sengaja membahayakan konsumen. Dan temuan ini menunjukkan masih ada pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan. BPOM tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi administratif hingga pidana. Sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, para pelaku usaha nakal ini terancam hukuman penjara hingga 12 tahun atau denda fantastis mencapai 5 miliar rupiah. Di akhir keterangannya, Taruna Iqrar meminta masyarakat Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia untuk lebih jeli dan tidak tergiur dengan hasil putih instan yang ditawarkan produk tanpa identitas jelas. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga bermanfaat untuk Anda dalam bermakeup pria. Oke, memilih makeup Anda di akhir pekan ini. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mana ini, Dang?
1: Makang-makang, batabung dulu.
0: Iya, Dok. Menikmati dulu kuat tuh masa muda yang menyenangkan. Jangan dulu pelit-pelit for diri sendiri, Doe.
1: Tapi cara menikmati masa muda dengan berinvestasi emas. Karena investasi jadi cara untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan di masa depan. Awas ya, pas kita petabungan so banyak, ngana kurang sesedikit babi nyam doi pak kita.
0: Itu no ya, sebenarnya kuat kita datang kemari, tapi maksud ya mau babi nyam doi no pangana.
1: Hudodoh.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada anjuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, segera kita berangkat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian Marsal dengan Belahan Jiwaku yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dengar keluhan petani. Bupati Bolmong siapkan listrik masuk sawah atasi irigasi. Ya, pendengar, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan taraf ekonomi para petani, Bupati Bolang Mongondo Yusra Alhabsi audiens langsung dengan para petani di 15 kecamatan. Memulai kegiatannya, Bupati Bolmong mengunjungi masyarakat petani di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolang, dan Kecamatan Bolang Timur, yang masing-masing berlangsung di kantor kecamatan dan balai desa. Dan pertemuan untuk membangun sinergitas antara masyarakat pelaku petani dan pemerintah desa dan kecamatan guna membahas sektor pertanian mulai dari hilir, yakni petani dan usaha pertanian, selanjutnya pada produksi dan pembeli. Sebagai seorang pemimpin, beban yang ditumpukan oleh masyarakat adalah bagian dari komitmen yang harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Sejumlah keluhan pun disampaikan para pelaku usaha pertanian, mulai diungkapkan para petani dan langsung mendapat respon dan jawaban langsung dari Bupati. Di Kecamatan Bolang misalnya, audiens yang berlangsung di Balai Desa Langagon, sejumlah keluhan disampaikan para petani saat menggarap lahan dan mengolah hasil pertanian, salah satunya persoalan air yang menjadi penunjang utama pertanian untuk irigasi lahan. Keluhan ini disampaikan salah satu pelaku usaha pertanian Lukman Potabuga yang tergabung dalam kelompok tani mandiri Langagon. Ia menuturkan kendala utama dan yakni sulitnya mendapatkan suplai air untuk mengairi sawahnya. Dan saat ini di desa mereka memiliki sumur air yang mampu menyuplai air ke lahan pertanian hingga 75 hektar, namun memiliki kendala karena harus disupport dengan tenaga listrik. Saat ini pihaknya hanya mengandalkan suplai listrik dari tenaga surya, hanya mampu menyuplai hingga sore hari, sehingga suplai air tidak memadai. Menyikapi persoalan ini, Bupati menawarkan solusi melalui program pemerintah yang merupakan gagasannya sendiri, yakni listrik masuk sawah, dan diharapkan mampu menjawab kendala irigasi lahan yang tengah dihadapi para petani, yakni dengan melakukan program listrik masuk sawah, di mana program ini sudah berkoordinasi dengan pihak PLN lewat CSR yang ia alihkan ke sektor pertanian demi meningkatkan produktivitas pertanian. Kaitan dengan kendala ini, akan ada pengadaan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi kendala penyuplaian air sumur ke lahan pertanian yang saat ini hanya mengandalkan tenaga listrik. Dengan adanya fasilitas listrik PLN, petani bisa menggunakan mesin pompa air listrik yang jauh lebih hemat daripada menggunakan mesin genset atau generator yang menggunakan BBM jenis solar. Nah, ide gagasan Bupati ini pun kemudian mendapat respon positif dan perasaan gembira dari masyarakat yang hadir. Semuanya adalah pelaku usaha pertanian. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, benar bro, satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan biarku sendiri. Ya pasti ada kami, bro, satu kanal informasi dan inspirasi, menemani suasana akhir pekan Anda, pendengar, di mana saja berada ya, yang pasti selamat menikmati suasana siang hari ini, hanya di bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Ada Reza Artamevia dengan Selalu Ada Untukmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan Yudika, Cinta Karena Cinta. Kita jelang tanah waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, di

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita dijalankan hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang berbedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di ganti laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga terjadi di rumah dari pertimbangan dan sepatutnya
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Posisi waktu di studio kami pukul 12.28 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Tersono Memuaya masih tetap bersama Anda.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada anjuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, segera kita berangkat.

Untuk kanal informasi dan inspirasi yang saputi dari Arwana hadir untuk Anda di suasana siang hari ini yang cukup gerah juga, cukup panas juga ya untuk siang hari ini. Tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani kehidupan Anda dan segala aktivitas di akhir pekan ini, Sabtu 9 Mei 2026. Ada lagunya Dewa dengan Separuh Nafas. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Benny Rabdani, diklaim mengumumkan adanya dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia, TKI. Narasi ini beredar di media sosial melalui sejumlah unggahan pada Mei 2026. Menurut unggahan, dana bantuan itu diklaim mencapai Rp200 juta. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Video yang mengklaim Benny Rabdani menginformasikan dana bantuan Rp200 juta untuk TKI salah satunya dibagikan akun Facebook ini. Dan untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menghubungi lewat Facebook Messenger. Dan tim cek fakta mengambil tangkapan layar video tersebut, kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran menemukan bahwa video identik dengan unggahan akun TikTok Benny Rabdani pada 2025. Dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktek penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktek penipuan ini yakni dengan menyebutkan pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Benny kemudian membacakan narasi penipuan yang beredar di media sosial tersebut. Namun video itu dipotong seolah Benny menawarkan bantuan bagi pekerja migran Indonesia. Sebelumnya di media sosial juga pernah muncul hoax yang mengklaim Benny Rabdani menawarkan dana bantuan kepada TKI. Dan video Benny Rabdani menginformasikan adanya dana bantuan Rp200 juta untuk TKI merupakan konten hasil manipulasi. Dalam video utuhnya, Benny membacakan narasi penipuan di media sosial yang menyasar pekerja migran Indonesia. Namun video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi TKI. Demikian pendengar, saya Iker Rasono Memuaya untuk Cek Fakta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian Elva Wilha dengan Sounds Like a Melody yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Oke, menikmati suasana siang, mungkin Anda menikmati juga santap siang bersama orang-orang yang terkasih ya. Mungkin di entah di rumah Anda atau juga memilih tempat favorit Anda atau juga sekedar di tempat Anda menikmati suasana refreshing akhir pekan ya. Dan satu yang menjadi sorotan juga untuk konsumsi gorengan yang berlebihan memicu resiko penyakit. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, gorengan menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun dibalik rasa gurih dan tekstur renyahnya, para ahli kesehatan luar negeri mengingatkan bahwa konsumsi gorengan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Nah, ahli nutrisi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, menyebutkan makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Menurutnya, penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan juga dapat menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Sementara itu, ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr. Donald Hansen, menjelaskan bahwa gorengan memang dapat menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat memicu kenaikan berat badan dan obesitas. Pendapat serupa juga disampaikan Dr. Walter Wilden yang menilai pola makan tinggi makanan goreng berkaitan erat dengan meningkatnya resiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eckel mengungkapkan bahwa lemak trans pada gorengan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Kondisi tersebut dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Selain itu, pendengar, pakar keamanan pangan dari World Health Organization, Dr. Francesco Branca, mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Para ahli menyarankan masyarakat untuk membatasi konsumsi gorengan, menggunakan minyak yang masih layak pakai, serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian The Bee Gees dengan Anything For You sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dari Miangas dilaporkan Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina Sabtu hari ini 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem. Presiden Prabowo turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden Prabowo memasuki kendaraan Dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Berdasarkan pantauan, warga baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap menyambut Presiden Prabowo pagi tadi. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata, masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Kasau Tony Harjono, Bupati Talaut Welitita dan Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tunggu lagi bersama saya, Elin Solviani, menemani Anda di program Special Pro 1 di program 100% Indonesia. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 menedo, apalagi di 100% Indonesia. Saya akan terus menemani Anda di hari ini sampai nanti di pukul 16 ya, 00 waktu Indonesia Tengah. Dan apalagi juga di sore hari ini untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, kegiatan aktivitas Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Menedo, apalagi tidak hanya 100%, yang pasti nanti juga ada banyak acara-acara spesial yang akan terus saya hadirkan sampai nanti di Menedo sore di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Mahalini dengan Bohongi Hati yang sudah saya hadirkan. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Menedo. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus saya akan hadirkan di ruang dengar Anda. Apa kegiatan aktivitas Anda di hari ini di akhir pekan? Semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Mungkin ada yang keluar kota, ada yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya. Ya, selamat sore untuk Anda bersama dengan keluarga tercinta. Dan mungkin juga mungkin hari ini ada yang baru bergabung gitu ya di frekuensi kita di 94,5 MHz ataupun juga yang baru mendengarkan siaran kami di 88,2 MHz atau dari tadi gitu ya. Salah satu yang mendengarkan Pro 1, selamat sore semuanya. Semoga hari ini menyenangkan terus bersama Pro 1 Manado. Apalagi yang ada di luar daerah kota Manado yang mendengarkan siaran kita juga melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat sore, semoga hari ini menyenangkan juga sambil mendengarkan Pro 1 ya, apalagi ada banyak juga lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

Ya, peringat tadi dan Noah menghapus jejakmu yang sudah saya hadirkan di Ruani Randa. Semoga hari ini tambah semangat gitu ya. Apalagi yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi hari ini yang sedang ya jalan-jalan menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya. Tadi sempat gerimis ya di seputaran Tikala dan juga tadi di seputaran Perkamil. Yang pasti untuk kalian semua tetap yang namanya cuaca susah juga untuk kita prediksi gitu ya. Apalagi di zona hari ini yang mungkin lagi jalan-jalan, jangan lupa juga selalu mempersiapkan diri Anda, jangan lupa bawa payung gitu ya ataupun jas hujan, apalagi di perjalanan jauh, hati-hati di perjalanan Anda. Oke, okay, di hari ini di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, saya buka kembali di 0821-9583-5080 di selatan hari ini. Dan yang pasti Anda bisa memilih beberapa lagu pilihan yang kami hadirkan di selatan hari ini, pendengar. Dan tentunya juga bisa apa ya bergabung di selatan hari ini dan bisa kirim-kirim salam 3 orang spesial. Oke, dan tentunya di selatan hari ini ada yang bergabung, tapi kayaknya kalau di melalui WhatsApp kenapa tidak keluar ini ya untuk informasinya. Oke, yang pastinya ada sedikit trouble atau bagaimana ini. Bisa coba lagi ya di 082195835080 di selatan hari ini ya. Oke, dan yang pasti untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan Pro 1 Manado di selatan hari ini, oke, Anda bisa mencoba gitu ya di line telepon di selatan hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Ya, bisa coba lagi ya. Yang pastinya terima kasih hari ini yang sudah mencoba bergabung. Ini ada apa, sedikit trouble atau bagaimana ini gitu ya. Oke, bisa coba lagi ya di line telepon, di SMS juga boleh di selatan hari ini di 082195835080. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan gitu ya di selatan hari ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung di SMS juga WhatsApp. Tapi kalau misalkan susah gitu ya bergabung di selatan hari ini, coba bergabung di nomor biasa gitu ya. Oke, siapa tahu bisa hari ini ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang kayak lagi menikmati aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Apalagi juga untuk Anda yang sedang dalam aktivitas, mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan gitu ya di selatan hari ini. Ya, tetap semangat. Apalagi juga ada banyak acara spesial Pro 1 yang selalu kita hadirkan untuk Anda ya. Oke, halo, selamat sore. Halo. Wah, ini ada apa ya? Yang pastinya sebentar, saya refresh dulu mungkin kali ya. Dan di selatan hari ini kalau ingin mencoba, oke, coba juga di line telepon ya di selatan hari ini. Selalu gitu ya, ada sedikit trouble hari ini, entah bagaimana. Sebab tahu nih teknik yang mendengarkan gitu ya, yang pasti bisa langsung ke studio gitu ya, bisa coba nih kita cek dulu bagaimana ini ya. Oke, terima kasih untuk Andi yang sudah mencoba bergabung di hari ini. Kita break sejenak, kita akan hadirkan dulu lagu spesial gitu ya, kita cek dulu nih bagaimana, kenapa nih telepon kita ya di hari ini di 082195835080.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rari Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di Salon hari ini. Ya, tadi ada banyak lagu spesial yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Coba lagi yuk di Salon hari ini di 0821-9583-5080. Mudah-mudahan hari ini lancar jaya gitu ya. Yang ingin coba bergabung di line telepon kita di Salon hari ini, semoga lancar gitu ya. Tadi sudah coba-coba, kita coba nih hari ini ya, kira-kira siapa nih yang beruntung gitu ya. Oke, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, selamat sore, langsung ya, Kak Tim nih langsung masuk nih. Oke, apa kabarnya Ibu Jen?
1: Ada baik-baik.
0: Wah, luar biasa hari ini. Sore-sore ini akhir pekan, apa nih planningnya akhir pekan ini?
1: Tinggal menunggu jemputan.
0: Oh, tinggal menunggu jemputan. Kamu alan-alan gitu ya. Oke, selamat menunggu jemputan gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya kalau boleh tahu nih lagunya apa? Di sini ada lagu Bunga Citra Lestari Tersanjung, ada Cakrakan Kepada Hati, ada lagu darinya Enzana Tua Bersama, kemudian ada Komang dari Raim Laude. Yang mana nih?
1: Tua Bersama aja.
0: Tua Bersama aja, Kang. Oke, lagunya untuk siapa nih? Untuk tiga orang. Silakan.
1: Tentunya pertama untuk Yelin yang lagi tugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Sukses untuk kali ini.
0: Amin.
1: Diberkati. Salam for Ade Nael.
0: Ya, ya.
1: Baru, halo, mau ya. Kirim. Halo, Adina yang halo. Nanti ketemu nih Adina.
0: Kaget kita. Iya. Terus buat siapa nih?
1: Mau kirim untuk semua pendengar setia Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada, semuanya happy weekend. Salam kasih, salam kompak. Kita mau kirim juga yang selalu bapak kirim, ada Ibu Angre ini di Tarera. Selamat sore, salam kompak, salam kasih. Kapan-kapan tuh orang baku dapat Kang di RRI. Baru ada Ibu Els yang di Mekalisung, ada siapa lagi ya, Bu Bung Yosri Fai, ada di seputaran air mandi di pokoknya semua. Salam kasih sonda di cuma satu per satu.
0: Oke.
1: Buat Yelin, Adik Nael. Dadah.
0: Oke, dadah, terima kasih ya untuk Ibu Katim kita tercinta. Ya masih Bu Jen, terima kasih ya sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang masih di sore hari ini yang ingin bergabung, saya persilahkan ya. Coba lagi di SMS juga WhatsApp boleh di 0821-9583-5080 ya. Dan untuk ini kira-kira apa saja nih kegiatan aktivitas Anda gitu ya, planningnya hari ini di akhir pekan, Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini di program 100% Indonesia. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Sore, 100% Indonesia, Ibu Elin.
0: Ayah, halo, orang Girian, apa kabar?
2: Oh, kabar.
0: Oh, putus-putus kan? Oh, ini kayaknya jaringannya Girian ini. Bagaimana ya, kayaknya harus manjat dulu nih kayaknya Bu Selita ya. Oke, okay. Halo, sudah kedengeran?
2: Bagaimana Ibu Elin?
0: Kedengeran, sudah, oke, okay, baik. Yang pastinya apa saja nih planningnya akhir pekan di hari ini, gimana nih?
2: Akhir pekan?
0: Planningnya apa aja nih?
2: Bagaimana?
0: Planningnya akhir pekan apa, rencananya hari ini mau kemana?
2: Tandanya nggak mau kemana-mana, karena kita sudah di kampung halaman ini, jadi sudah nggak mau kemana-mana.
0: Cuma stay.
2: Tapi gitu halaman ya. Berapa?
0: itu masalahnya gitu ya, kalau dengan Ibu Selita. Halamannya lupa. Oke deh, yang pastinya cuma di rumah aja hari ini ya. Lagunya apa nih? Ada Bunga Citra Lestari Tersanjung, ada Cakrakan Kepada Hati, ada Kesha Lepronka Tak Ingin Usai, ada Komang dari Raim Laude. Yang mana nih?
2: Oh, Tak Ingin Usai.
0: Tak Ingin Usai ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Ibu Estelita.
2: Oke, Bu. Ibu Elin, makasih untuk angkat telepon. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Oke, lanjut. Kita mau tanya apa tiga orang? Ada Terate Pak Aco yang ada di Bolmut. Selamat sore Pak Aco, Pak Kuatnya, Pak Gabung. Kalau perlu nanti tolong supaya cepat tanya Abu Pak Aco.
0: Okay.
2: Selamat sehat bersama keluarga tercinta. Mm-hmm. Oke, okay, yang kedua ada Terate Ibu Ani yang ada di mana di Kota Mopagu. Salam sehat Ibu Ani. Ini salamnya, salam kompak persahabatan. Dan yang terakhir ada Terate apa James yo, ada yang ada di Wino Rangian Tombatu. Oh, salam sehat bersama keluarga tercinta. Itu juga Ibu Elin, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga sukses untuk tugas hari ini.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
2: Konten Indonesia
0: Oke, Indonesia banget. Terima kasih Bu Estelita hari ini yang sudah bergabung ya.

0: Iya, balik lagi masih di hari ini Satu Pesan Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, iya. Bu Natalia di Toli-Toli, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Yel. Kalau Mbak Yel gimana?
0: Luar biasa hari ini di akhir pekan, tetap semangat hari ini.
1: Pastinya, okay. Mbak Yel, tapi di Toli-Toli lagi hujan deras ini.
0: Lagi hujan deras ya, kalau di sebentar nanti kalah hari ya, ini mendung. Mendung tadi sempat gerimis.
1: Aduh, baru kali ini hujan deras, baru ini hujan. Waduh. Jadi tetap disyukuri.
0: Betul-betul.
1: Sudah dikasih hujan. Karena sudah satu bulan lebih gak pernah hujan.
0: Oh iya, satu bulan, astaga. Ya, ya. Pasti ini memang hujan anugerah gitu ya di akhir pekan gitu ya.
1: Ini hujan berkat ini Mbak ya.
0: Bener-bener nih Bunda. Bunda, hari ini kalau boleh tahu planningnya akhir pekan apa aja nih? Kemana nih rencananya akhir pekan?
1: Saya rencana sebentar sore ada undangan Mbak ya, ibadah syukur. Nanti jam 6 sore ada undangan ibadah syukur di teman lagi. Apa ya, satu tahun meninggal suaminya. Jadi ada undangan saya jam 6 sore.
0: Oh iya, waduh, pasti sibuk dengan aktivitasnya, banyak planningnya juga. Aduh, Bunda, gitu ya.
1: Saya pokoknya hampir tiap hari aktivitas terus, Mbak.
0: Oke, tetap jaga
1: yang
0: kesehatan.
1: Yang penting jaga kesehatan, Mbak Yel.
0: Itu yang paling utama,
1: yang
0: Bunda.
1: Yang penting kesehatan dijaga, iya harus.
0: Oke, baik.
1: Karena terlalu banyak aktivitas, harus kesehatannya juga harus dijaga.
0: Setuju, Bunda. Oke, Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Bunga Citra Lestari Tersanjung, ada Cakrakan Kepada Hati, ada Rem Laude Komang, ada Noah Yang Terdalam. Yang mana nih?
1: Tersanjung aja Mbak ya.
0: Tersanjung, oke okay, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih Bunda, silakan.
1: Oke, yang pertama tadi ya, yang baru lewat ada Ibu Jane ya. Jane yang ada di Air Mandiri ya, selamat sore ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu ya Ibu Jane. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat-sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah. Yang kedua ada Pak Mas Bro yang ada di Buha ya, alias Pak Robi Sigar, selamat sore. Salam kompak, semoga tetap sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Mut juga yang ada di Angpana. Selamat sore Pak Mut, selamat beristirahat ya, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Pak Yelin tetap semangat ya,
0: siap, Bunda.
1: Doa terbaik buat Pak Yelin dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih Pak Yel, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, terima kasih Bunda, terima kasih Bunda Natali di Toli-Toli gitu ya, hari ini yang sudah bergabung, jaga kesehatan juga Bunda, terima kasih hari ini sudah bergabung di Satu Spesial Indonesia ya. Baik, tadi ada Ibu Jane, ada Ibu Estarlita, ada Bunda Natali ya juga yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Menit Radio, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya yang sudah bergabung di sore hari ini, dan tentunya juga yang sedang mendengarkan Pro 1 Menit Radio juga terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan mendengarkan Pro 1 Menit Radio di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore. Halo. Ya, bisa coba lagi ya di sore hari ini di 0821 9583 5080.

0: lagi di jalanan ini.
1: Oh, Ibu Orina lagi di jalan. Oke deh, Ibu Orina, hari ini kalau boleh tahu kegiatan planningnya akhir pekan apa saja nih?
0: Ada acara di pemohon, terus nanti pulangnya sebentar ada hari pulang kampung di Tondang.
1: Oh, oke deh. Yang pasti Ibu Orina hari ini lagunya apa nih? Ada Cakrakan Kepada Hati, kemudian ada lagu dari Komang, Rem Laude, Noah Yang Terdalam, Gesha Impas. Yang mana nih?
0: Impas.
1: Oke, Impas ya. Baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial lagunya Ibu Orina.
0: Yang pertama-tama buat Sherlyn, Mamael, makasih. So, terima teleponnya Ibu Orina. Oh, salam sehat, salam bahagia. Diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih doanya Ibu. Tiga orang spesial. Ada Nailnya. Tiga orang spesial untuk siapa nih Ibu lagunya?
0: Halo Nail. Halo dulu. Halo Nail.
1: Lagi main orang ya. Lagi jalan-jalan.
0: Kita mau ketemu, terus kita mau follow. Sampai buat.
1: Oke, siap.
0: Dia spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia, Itoli-toli. Terus yang kedua buat Esther Lita, Sigirian. Terus yang ketiga buat Elis, si nenek Bitung. Kembali ke Yerlin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu Orina yang sekarang tuh lagi dalam perjalanan gitu ya. Hati-hati di jalan. Semoga sama sampai ke tujuan. Terima kasih hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro Satu Monedo hari ini di hari Sabtu ya, tepat tanggal 9 Mei 2020. Oke. Yang pasti untuk Andy di sore hari ini yang ingin bergabung, saya persilahkan ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Yelin.
1: Iya, selamat sore Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Keke Ondali, Tataran Satu Tondano.
1: Oh, Ibu Keke. Ibu Keke, hari ini bagaimana cuaca di sana nih?
2: Hari ini ada mengatur tuh, ada Beke akan acara ulang tahun ke-17. Seruntin anak apa cucuku Steven Ligo.
1: Okay.
2: Baru kelar ada apa bersih-bersih.
1: Oke. Okay. Jadi hari ini sekalian jadi kegiatan planning apa ya hari ini tuh mempersiapkan gitu ya, hut gitu ya cucu tercinta ya.
2: Seperti itu.
1: Oke, baik. Ya maksudnya Ibu Keke hari ini lagunya apa nih? Di sini ada lagunya Cakrakan Kepada Hati, ada Komang Rem Laude, Noah Yang Terdalam, ada Kristi Pelangi. Yang mana nih?
2: Cakrakan.
1: Cakrakan ya Kepada Hati. Baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih?
2: Oke, buat cantik, Yelin yang manis, yang baik hati. Makasih seangkat telepon dari orang Tondano, Keke Wondal. Salam sehat.
1: Sama-sama.
2: Salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih Bu Keke.
2: Amin.
1: Tiga orang spesial.
2: Kirim tangan buat Cliff Dimotoling. Ada Pak Raiko di Lilem. Ada Anggrek ini di Tareran.
1: Oke.
2: Kembali ke cantik, makasih. Shalom, selamat sore.
1: Shalom, selamat sore juga. Terima kasih Bu Keke Wondal ya di hari ini Tondano yang sudah bergabung gitu ya. Ada lagi yang bergabung hari ini. Rapat terakhir kita. Halo, selamat sore.
3: Indonesia banyak.
1: Mantap. Ini Ibu siapa di mana ini?
3: Singapura.
1: Oh, Ibu Haryati. Ibu Haryati. Ibu Haryati, apa kabarnya?
3: Baik sayang, kabarku.
1: Gimana cuaca Bunaken hari ini?
3: Cuaca Bunaken masih panas.
1: Masih panas di sana ya. Waduh.
3: Masih panas.
1: Oke, mantap. Yang pasti tetap jaga kondisi ya, walaupun cuaca panas di sana. Ibu Haryati, hari ini kalau boleh tahu kegiatan atau planningnya hari ini kegiatannya apa nih akhir pekan?
3: Cuma di rumah,
1: oh, cuma di rumah. Oke, hanya di rumah saja ya. Oke, baik. Ibu Haryati, lagunya apa hari ini? Ada Komang Rem Laude, ada Noah Yang Terdalam.

0: dalam, ada Kristi Pelangi, ada Putri Delina Buktikan, ada Tulus Interaksi.
1: Terdalam.
0: Yang terdalam, Noah. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan. Halo? Halo Ibu Haryati? Iya.
1: Ya.
0: Tiga orang spesial lagunya tuh siapa?
1: Terima kasih sudah angkat telepon, semoga tetap sehat, tetap semangat. Buat terbaik buat Ibu Yelin, keluarga. Salam juga buat adik Nail. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberkati Tuhan. Mm-hmm. Kita suka sekali tuh adik Nail juga bilang, beda. Aduh, gagah sekali dia juga bilang begitu.
0: Beda.
1: Kita bukan Ibu itu. Aku tadi juga bilang kan beda. Aduh.
0: DP iklan kan, DP suara.
1: Iya, bagaimana dia bilang beda.
0: Oke.
1: Okay. Ya lanjut, salam.
0: Tiga orang spesial.
1: Yang pertama ada Pak Robi Tigar, alias Mas Bro, yang ada di Buha, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Mut, yang ada di Ampana, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa? Oh, Bung Benijo yang ada di Bolmut. Salam sehat juga untuk keluarga. Buat Ibu Yelin, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bu Haryati. Dibenakan ya hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Terima kasih hari ini yang tetap setia juga untuk semua yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo ya. Dan yang pasti di hari ini sudah ada 3 penelpon tadi ya. Terima kasih dari Ibu Orina, Ibu Keke, ada Ibu Haryati, dan Ibu Haryati penelpon terakhir kita. Terima kasih yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan juga untuk yang sudah bergabung tadi, terima kasih untuk semuanya yang tetap setia gitu ya mendengarkan persatu. Walaupun tadi ada sedikit trouble gitu ya dengan line telepon kita di hari ini, dan tetap terima kasih tetap setia selalu mencoba gitu ya bergabung baik di SMS juga WhatsApp kami. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum sempat bergabung hari ini jangan khawatir, nanti malam juga akan kita hadirkan ada ruang rindu di ruang dengar Anda ya. Dan mungkin setelah ini masih banyak lagi acara-acara spesial yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: aku kembali.
1: Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mita Lestari denganmu, cinta ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang sedang menikmati santapan sore Anda gitu ya, mungkin hari ini ada yang lagi ngemil, menikmati camu-camunya, apalagi yang suka gorengan gitu ya. Waduh, kayaknya kalau saya sore hari lebih mantap gitu ya, kalau mengkonsumsi yang namanya gorengan. Apalagi gorengan ini memang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara gitu ya, termasuk Indonesia. Namun dibalik rasa gurih dan teksturnya, para ahli kesehatan luar negeri bahkan mengingatkan nih bahwa ternyata mengkonsumsi gorengan secara berlebihan ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis juga ternyata. Nah, ahli nutrisi dari Harvard ya, di sini Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu di sini menyebut bahwa makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Karena menurutnya penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan ini juga bisa menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Nah, sementara itu ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr. Donald Hansruth ya, di sini juga menjelaskan bahwa gorengan ini memang bisa menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena ini bisa memicu kenaikan berat badan dan juga obesitas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Dr. Walter Willett ya, yang juga menilai pola makan tinggi makanan gorengan berkaitan erat juga dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eckel ya, di sini juga mengungkapkan bahwa lemak trans pada gorengan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan juga LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Jadi kondisi ini juga bisa memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Dan tentunya juga pakar keamanan pangan ya dari World Health Organization, Dr. Francesco Branca, di sini juga mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali ini juga bisa menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. Jadi para ahli juga menyarankan nih masyarakat untuk membatasi konsumsi gorengan, menggunakan minyak yang masih layak pakai, serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan juga olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, okay, masih pernah itu tadi ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Konsumsi gorengan sih boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan ternyata ini juga punya resiko penyakit juga gitu ya. Dari informasi ini saya kutip dari rri.co.id dan perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi berita lainnya yang akan terus kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, okay, baik, yang pastinya masih banyak lagi informasi lain, tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren tanpa kehilangan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Arin Waloyan ya, rindu bertemu, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Di sore hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, ya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan juga makhluk hidup. Nah, termasuk manusia juga dan perilakunya gitu ya. Yang tentunya juga mempengaruhi alam ini sendiri karena kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup di lingkungan mencakup komponen biotik hayati yang pastinya juga abiotik secara fisik dan tak bernyawa, semuanya terkait dalam lingkungan hidup. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga gitu ya, tentang yang namanya lingkungan hidup. Di sini ada banyak hal yang akan kita bahas gitu ya di selantan sore hari ini. Lingkungan hidup di sini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Dan lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi alam itu sendiri gitu ya, kelangsungan peri kehidupan dan juga kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan bahkan lingkungan hidup ini salah satu kesatuan ruang juga dengan semua benda, dengan ada keadaan dan juga ada makhluk hidup gitu ya, termasuk manusia yang juga mempengaruhi alam itu sendiri dan kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua ada keterkaitan gitu ya. Ada beberapa komponen juga yang perlu kita ketahui dalam lingkungan hidup. Ada unsur fisik abiotik gitu ya, seperti tanah, air, udara, sinar matahari, iklim. Kemudian ada unsur hayati yang termasuk dalam biotik, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian ada unsur sosial budaya, termasuk dalam budaya, adat istiadat, kelembagaan, dan juga hukum gitu ya. Dan di sini ada juga beberapa jenis lingkungan. Ada lingkungan alami, ada juga lingkungan buatan. Kalau lingkungan alami pasti sudah tahu ya, salah satunya adalah hutan, laut, sungai, yang belum campur tangan manusia. Kalau lingkungan buatan ya seperti waduk, sawah, pemukiman dan juga industri gitu ya. Namun permasalahan lingkungan saat ini adalah polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, bahkan banyak pembuangan limbah, kemudian kepunahan karena keragaman hayati dan juga deforestasi. Kemudian di sini ada beberapa landasan hukum gitu ya mengenai perlindungan lingkungan ini. Tentunya perlindungan lingkungan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat juga. Tentunya dengan kita menjaga lingkungan hidup ini sangat penting karena memang berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan yang mendasar bagi kualitas hidup dan juga keberlanjutan bumi, pendengar. Ya pasti kalau kita membahas tentang yang namanya lingkungan gitu ya, ada banyak masalah-masalah lingkungan, khususnya lingkungan hidup di Indonesia. Tentunya tidak hanya di Indonesia sendiri, bahkan dunia juga semakin banyak ya tentunya mengalami masalah lingkungan ini. Masalah lingkungan hidup itu semakin menjadi kesadaran publik juga. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik gitu ya, tentunya tentang hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Namun apa saja masalah lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini, nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap lagi di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

Iya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi. Di sore hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya di Green Radio, tentunya kita akan terus meremoni Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pokoknya kalau kita bicara tentang masalah lingkungan, lingkungan hidup dan apa sih sebenarnya penyebabnya gitu ya. Nah, tentunya masalah lingkungan hidup di Indonesia ini dan dunia beserta penyebabnya, kalau di berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi pasti akan mengkhawatirkan gitu ya. Hal ini dikarenakan memang alam ini menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain sebagainya. Kerusakan alam berarti sama juga dengan daya dukung kehidupan manusia. Jadi permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang kita hadapi saat ini secara lengkap adalah, yang pertama polusi gitu ya. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup, karena polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar bisa normal kembali. Kemudian sektor industri dan juga asap kendaraan bermotor, ini adalah sumber pencemaran utama juga. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun ini bertanggung jawab juga atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpukan atau tumpahan minyak gitu ya, hujan asam, limpasan perkotaan juga. Di lain pihak, pencemaran udara juga disebabkan oleh berbagai gas dan juga racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik, serta sisa pembakaran bahan bakar fosil gitu ya. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan.

Kemudian selain polusi, perubahan iklim ya, perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim ini seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia secara secara berkala tentunya, seperti emisi gas rumah kaca, pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan juga permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan juga kenaikan permukaan air laut. Dan ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan atau penggurunan. Jadi di sini akibat perubahan cuaca tersebut, tentunya produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan gitu ya. Bahkan permasalahan lainnya adalah populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah juga, dan bahkan kepunahan keanekaragaman hayati gitu ya. Dan tentunya penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut juga, penipisan lapisan ozon, hujan asam, rekayasa genetika juga, ini salah satu hal-hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang pastinya untuk Anda pendengar di Sonar ini, terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Morning Edu. Tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Dan saat lagi nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut di ruang dengan Anda. Tetap bersama Pro 1 Morning Edu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Sabtu, 9 Mei 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam itisarah berita sepekan Lintas Magota hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. BPJS Kesehatan dan PPABRI terus perkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program CKN.
2: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
3: Fasilitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif, termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
2: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia ya, usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa ya, kesehatan ini.
2: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado kita ke informasi berita RRI Gorontalo. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17 ribu orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG dari 44 ribu total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
5: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17 ribu telah merasakan manfaat program tersebut dari 44 ribu total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
6: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani, kalau rasional semua itu ada 44.822. Dengan 11 yang tersuspend itu, penerima manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
5: Sementara itu, salah satu siswi SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, Muhni Hulukati, mengaku senang dengan adanya program presiden tersebut. Menu yang disajikan juga sangat higienis, bergizi, sehat, dan sesuai selera yang diinginkan.
7: Senang, Pak. Kenapa? Karena mengurangi uang jajan, jadi kita bisa nabung, bisa beli barang yang lebih berharga.
8: Kalau menunya bagaimana?
7: Menunya enak, termasuk kalau dilihat dari packingnya, terus tampilannya bagus, Pak.
5: Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. BGN Kota Gorontalo juga secara intens melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan hadirkan informasi berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, di sini resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
9: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna. Acara peluncuran tersebut menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah Dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat maju adaptif dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah pada hari ini bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka.
10: Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita.
9: Tungari menjelaskan, kehadiran website sekolah memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di ruang digital. Selain itu, di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya informasi yang terakhir dari RRI Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan. Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan melampaui rata-rata pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
11: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut, Riko Aprianto Puasa, menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
12: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
11: Tak ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Maredern Kiama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Prodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Rin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, pernahnya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan untuk sekedar informasi di hari ini, untuk Manado Maghrib, untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah ya. Selagi azan Maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semuanya pendengar di sore hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi lengkap yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan tentunya sambil menunggu kemenangan azan Maghrib di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kan kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Iyo.

aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Allahumma رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di selama hari ini yang sedang mendengarkan Pro Satu Monedo, apalagi juga hari ini yang sedang menikmati makan malamnya atau sedang berkumpul gitu ya, hari ini nongkrong-nongkrong gitu ya di akhir pekan, ataupun juga mungkin hari ini ada perjalanan keluar kota, ataupun ada yang baru masuk ke kota Monedo dan sekitarnya juga, selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini jadi tambah semangat mendengarkan RRI Pro Satu Monedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, lumpuh di usia muda kini semakin sering ya terjadi dan tidak lagi identik dengan orang lanjut usia. Seperti dilansir dari laman www.alodokter.com, salah satu penyebab paling umum adalah stroke gitu ya, yaitu kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi ketika bagian otak yang mengatur gerakan tubuh rusak, penderitanya tuh bisa mengalami kelemahan bahkan kelumpuhan mendadak pada sebagian tubuh. Jadi dilansir dari laman www.klikdokter.com, guys, hidup yang tidak sehat ini menjadi faktor utama juga pendengar ya untuk meningkatnya kasus lumpuh pada usia muda. Kebiasaan merokok, konsumsi makanan tinggi lemak, kurang olahraga, obesitas, stres berkepanjangan hingga sering begadang, ini bisa meningkatkan resiko hipertensi dan gangguan pembuluh darah yang memicu stroke. Dan selain itu juga diabetes dan kolesterol tinggi ini juga mempercepat kerusakan pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak juga terganggu pendengar. Dimana? Dan selain stroke sendiri gitu ya, kelumpuhan pada usia muda ini juga bisa disebabkan oleh cedera kepala atau kecelakaan. Jadi benturan keras pada bagian kepala dan tulang belakang ini juga bisa merusak saraf yang mengatur pergerakan tubuh kita. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas, olahraga ekstrim, atau jatuh dari ketinggian ini juga bisa menyebabkan gangguan saraf permanen apabila tidak segera ditangani pendengar. Dan selain juga gangguan jantung ya, ternyata ini juga bisa memicu lumpuh mendadak. Jadi kelainan irama jantung dan kelainan struktur jantung ini bisa menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang kemudian tuh mengalir ke otak dan juga menyumbat pembuluh darah. Jadi kondisi ini juga bisa menimbulkan stroke pada usia muda, bahkan pada orang yang terlihat sehat gitu ya. Nah, karena itu memang penting ya bagi kita anak muda juga untuk mulai menjaga pola hidup sehat sejak dini, rutin olahraga, menghindari rokok dan alkohol, tidur yang cukup, mengontrol tekanan darah juga serta gula darah kita. Ini jangan lupa juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini juga bisa membantu menurunkan risiko lumpuh di usia muda. Jadi kalau muncul gejala seperti wajah mencong, bicara pelok gitu ya, tangan atau kaki mendadak lemah, segera deh cari pertolongan medis karena penanganan cepat itu sangat menentukan peluang pemulihan kita pendengar. Oke, itu tadi ya beberapa informasi yang saya hadirkan dulu dengan Anda, penyebab lumpuh di usia muda yang perlu kita waspadai. Dan informasi ini juga Anda bisa baca di portal berita kami di rri.co.id ya. Dan yang pasti untuk Anda semua tetap terus bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, okay, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alena Wu dengan Kepompong yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, okay, pendengar di sore hari ini, kalau kita bicara tentang eksistensi kebasaran gitu ya di tengah hiruk pikuk perkotaan, ternyata ini masih berakar kuat. Namun jauh dari sekadar tarian perang yang identik dengan senjata tajam, kebasaran di era modern kini itu bertransformasi menjadi simbol identitas dan juga pengingat moral bagi masyarakat Minahasa. Dan bahkan pemimpin kebasaran Kumete Tonsea ya, Charles Homba, di sini juga sempat mengungkapkan bahwa peran kebasaran saat ini itu adalah sebagai penyeimbang sosial. Karena menurutnya nilai-nilai warane ya atau kesetria ini harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam meluruskan cara berpikir dan mulai melenceng dari tradisi. Dan bahkan terkait atribut yang digunakan, Charles sendiri menjelaskan bahwa setiap elemen memiliki filosofi yang sangat mendalam yang relevan juga dengan kehidupan masa kini. Dan bahkan peda atau pedang ini bukan lagi alat perang fisik gitu ya, melainkan simbol pembuka jalan dan juga pertahanan diri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di perkotaan. Dan bahkan menanggapi tantangan di era digital, tentunya ia juga tidak menampik bahwa banyak anak muda yang mulai merasa asing dengan budayanya sendiri. Dan untuk itu ia aktif menggunakan media sosial guna menyebarkan edukasi mengenai makna atribut seperti karai, agar generasi milenial juga tidak merasa malu dengan akar budayanya. Dan ia berharap juga melalui pendekatan yang lebih modern, nilai-nilai kebasaran ini dapat terus beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya, sehingga kesatria-kesatria muda tetap bisa berburu prestasi di tengah rimba perkotaan dengan karakter yang sangat kuat. Ya, peringkat di sore hari ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti drama radio yang akan kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini dengan judul Bisa Dibicarakan, produksi dari RRI Gunung Sitoli ya, yang nanti akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda. Dan tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Hinakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubang. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubang. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Wubang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Babang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Mbak Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, sama Kia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini Mbak Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak daun ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan Bale?
0: Bukan begitu wa kak. Coba lihat saya, banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati daun ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah Kak Ina Putri, sesama warga kok tega sih.
2: Biar adil, well, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei ama Kia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami sae, enggak kami injak-injak sae ubimu juga.
2: Makanya balik, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya kak, tapi jangan putuskan airku ya kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bahas semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau baleka, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya kakak Ina Putri, kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini, wuh.
2: Tidak apa-apa, semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya kak, semoga lu kakak Inatinu.
2: Lau balik.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya.
1: Iya, Ibu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya tadi dengan judul Bisa Dibicarakan, produksi dari Erik Gunung Sitoli ya. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, pendengar. Ada banyak gedung pujian yang akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu akan ada Manado Malam di ruang dengar Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Ya, farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR23, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL. Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dulhudan Boyolali dan Ya Rahmah atau 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dilihat kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan, dari informasi yang kami dapatkan sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin, dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 dari cukup terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Eh Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin.
1: Hmm.
0: Kopi sambil lihat kerbau mandi.
1: Oh.
2: Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
1: Hmm.
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional.
1: Hmm.
0: Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Hmm. Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia.
1: Hmm.
0: Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak.
1: Hmm.
0: Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak.
1: Hmm.
0: Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan.
1: Hmm?
0: Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya.
0: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya, 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin, asal jangan jadi Silicon Valley doang, isinya prank semua.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform, RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi teman hidupku demikian ya, ada Anji dengan Bida dari Tak Bersayap ya. Dan malam hari ini kembali saya siap menjadi teman Anda lagi. Kita lanjutkan untuk Manado malam hari ini di kesempatan Sabtu akhir pekan 9 Mei 2026 ya. Apa kabar untuk Anda sampai dengan malam ini? Semoga dengan harapan ya malam minggu, malam panjang, akhir pekan ya, menjadi waktu yang istimewa buat Anda ya. Waktu yang boleh melengkapi ya kumpul Anda bersama keluarga ya, karena biasanya kalau hari kerja tuh agak susah kumpul dengan keluarga ya. Baik, masih ada tersisa dua lagu terakhir ya. Saya coba pilihkan dari Humani ya, Terserah. Nanti setelah itu ada Titi DJ dan Indra Lesmana dengan Cerita Cinta ya. Dan usai lagu ini kita akan lanjut ya untuk Ruang Rindu versi pilihan pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Baik, selamat malam kembali pendengar ya. Kita lanjutkan Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Seperti biasa versi pilihan pendengar untuk malam minggu. Dan malam minggu ini saya tidak sendiri ya. Kali ini saya bersama Ibu Ketua. Ada Sesanet yang siap menyapa Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Ibu Ketua?
1: Iya, baik pastinya. Baik, kalau sehat. Ada di studio begini pasti baik, sehat.
0: Oke, puji deh. Tuhan. Iya. Ya, jadi aturan main gimana?
1: Seperti biasa saja Bung Michael ya. Untuk setiap sesinya kita akan menerima dua orang penelpon ya. Yang pasti sebelum request lagu,
0: berbagi karena ini topik pilihan dulu.
1: Pendengar, jadi pilih sendiri. Kalau mau masuk pendengar, sudah siap lagunya supaya tidak pikir-pikir lagu apa ya.
0: Baru juga mau dikirim untuk siapa juga sudah tahu ya.
1: Kalau perlu so dicatat, ditulis supaya tidak bingung.
0: Dio Jang Komang serta Sota Kamang, aduh mau kirim berapa siapa?
1: Siapa
0: kan?
1: Siapa lagi kan?
0: Begitu.
1: Itu ya. Okay. Jadi topik kita malam hari ini.
0: Malam hari ini. Terkait dengan kesibukan.
1: Terkait dengan kesibukan Anda atau planning Anda, rencana Anda. Kita tahu untuk minggu depan ini Bu Michael.
0: Iya.
1: Ada banyak
0: lumayan DP sih.
1: Kalender merah kan.
0: Mungkin bagi ASN ini berasa ya.
1: Iya betul sekali.
0: Yang namanya jadi, setiap orang juga pastinya punya kesibukan sendirilah.
1: Punya kesibukan, apalagi kalau istilahnya long weekend.
0: Long weekend. Jadi kita pingin tahu minggu depan, ini minggu depan ya.
1: Minggu depan bukan minggu ini.
0: Minggu depan kira-kira ada kesibukan apa saja kesibukan dari Anda?
1: Apa, itu ada rencana saja. Apa?
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Baik.
1: Yang ringan-ringan saja kita bincangkan untuk malam hari ini.
0: Oke, okay, kita itu langsung saja.
1: Baik, sudah ada yang bergabung kan?
0: Oke.
1: Oke, baik. Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Ya.
2: Selamat malam.
0: Aduh, berbagi rindu memori. Bu, baru dapat dengar doa Bu. Tak kira ada balayar.
1: Baru tiba Kang, baru tiba kong sampai.
2: Iya, karena kesibukan.
1: Oh, kesibukan ternyata kata Bung Michael kan.
2: Yang penting monitor terus, no.
1: Itu dia ini. Yang penting kan.
0: Berarti karena kesibukan cocok dengan tompe topik.
1: Betul sekali.
0: Ini minggu sibuk, berarti minggu depan lebih sibuk, tuh Kang. Tompe Bu Aco.
2: Oh, satu Bung Michael. Sibuk.
0: Apa kira-kira? Kesibukan apa saja
2: jadi,
0: minggu depan?
2: Kesibukan Om Aco kan, Om Aco kan petani.
1: Iya.
2: Jadi sementara masih tunggu hujan tentu siap sibuk dengan mempersiapkan lahan.
1: Lahan, ini musim kemarau ya Om Aco.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya musim kemarau begini, biasanya yang ditanam itu apa dan kalau petani?
2: Biasa persiapan penanaman ini kalau dia hujan.
1: Tunggu hujan. Jadi masih persiapan-persiapan.
2: Biasa tanam jagung loh di sini, tanam
1: miludang.
0: Oke. Jadi kesibukannya minggu depan apa Bu Aco?
2: Sementara mempersiapkan lahan, no.
1: Lahan.
0: Kalau
1: enggak baku riki nanti panggil pat orang baku tolong.
0: Oke. Baiklah.
1: Om Aco, ya malam hari ini mau dengar lagu apa, Dang?
2: Apa dulu sumbang, yuk arti kehidupan.
0: Arti kehidupan. Oke, okay, cocok dengan topik lah.
1: Memang jago, no. Terampil Om Aco ini.
0: Baik.
1: Oke, silakan.
0: Lima orang.
2: Untuk lima, lima.
1: Iya, betul.
0: Lima.
2: Pertama-tama tentunya untuk kedua sejoli yang sementara berjalan ini, terima kasih doa saya telepon. Semoga sukses di tempat tugas.
1: Amin.
2: Terima spesial pertama-tama ada orang PWKAP yang ada di Tomohon selamat malam PWKAP. Juga ada juga hadiah yang ada di Bunaken selamat malam. Salam dari Bormut dan juga ada orang Ibu Ani yang ada di Kota Bagu. Selamat malam Ibu Ani, semoga ada sehat bersama keluarga. Dan yang keempat ada Torampe Cerita yang kemudian selamat malam. Dan yang terakhir ada Torampe Ibu Ratna di Singki.
1: Ini
2: salam dari Golmut.
1: Solima.
2: Kembali.
1: Om Aco, halo, halo, halo, halo, Om Aco. Ini enggak kirim Akang tuh anak ini dia stay tune ke siang. Anak di mana?
2: Mana?
1: Nanti tolong salam Akang juga kalau begitu. Okay. Kang Bu Maika.
0: Oh, anaknya lagi di Manado.
1: Iya. Lalu itu saya tahu lewat TikTok Bu Maika.
0: Oh
1: iya.
0: Jadi
1: anaknya sering bergabung di TikTok waktu lalu.
0: Gitu.
1: Iya, untuk anaknya saja ya. Iya. Oke.
0: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan so senang Kang. Ada dapat dengar di Bapak dan masuk.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Aco.
1: Aco yang ada di Bolmut sebergabung. Iya.
0: Salam kompak untuk keluarga juga ya.
1: Oke, kalau begitu terang menyapa dulu yang ada seputaran Bolmut ya. Kalau Bung Islan?
0: Ya, di Boroko.
1: Oh, Boroko ya. Apa kabar buat Bung Islan? Ya, semoga tempatnya semakin ramai ya.
0: Semakin laris lah gitu ya.
1: Ibu Ani di kota apa kabar Bu Ani? Selamat malam.
0: Engkau Rahul juga. Engkau malam hari ini kita pengen tahu. Ini kan kalau engkau kan sebagai seorang guru. Minggu depan pasti so libur tuh Kang.
1: Oh, peka-peka tangan.
0: Atau bagaimana?
1: Peka-peka tangan itu. Oh, apa kabar juga buat Terempe Benny Jo. Ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Juga ada Mama Winda ya.
0: Mama Winda.
1: Iya. Ada teman di sana juga Ibu Guru Cantik, Ibu Ranti Pudul di Kota Mobagu ya. Selamat malam, mudah-mudahan ada sehat-sehat semua sekeluarga ya.
0: Baik.
1: Telepon kedua kita malam
0: kita
1: ini.
0: Kita lanjutkan saja.
1: Pro 1 selamat malam.
3: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam Mitra.
1: Iya. Aduh, ini ternyata jago-jago. Selamat malam Pak James.
3: Ya Pak James, dari Winorengan.
0: Iya. Bagaimana kabarnya Pak James?
3: Kabar di sini kabar baik, baru selesai hujan.
1: Baru selesai hujan.
0: Okay.
1: Itu pertanda di sana hujan berkat ya. Pak James.
0: Di sini cuma sampai di Galapno.
1: Cuma sampai di Bagalap, somu-somu.
0: Iya. Baik.
3: Ya, sudah data terus di Winorengan tuh yang.
0: Oke.
3: Tapi ini so bagus, so cerah.
0: So cerah. Oke deh, baik. Pak
1: kalau
0: James.
1: Dari Pak James bagaimana dengan tongpe
0: sesuai topik? Dengan terangpe topik. Jadi minggu depan kira-kira ada kesibukan apa ya kalau Pak James?
3: Minggu depan ya?
0: Iya, ada sibuk-sibuk apa ini kalau minggu depan?
3: Mau kerja bakti.
1: Kerja bakti.
3: Iya. Ya, kerja bakti di Gereja Rencana di daerah Tongsawang. Meminta bantuan itu daerah pedalaman. Minta bantuan dari Winorengan untuk kerja bakti pasti hari minggu depan.
0: Iya, emang ada pekerjaan apa yang akan dikerjakan itu sampai minta bantuan ke desa lain?
3: Mau angkat material, mau bawa ke halaman material yang sudah diturunkan di samping jalan untuk dimasukkan ke dalam halaman.
1: Oh, sementara masih pembangunan berobat. Kalau begitu ya. Sementara ada pembangunan gereja ya, Pak.
3: Ya.
1: Berarti lumayan besar ya.
0: Iya.
1: Persiapan ya, ini.
3: Gereja permanen.
1: Iya. Kemudian sukses ya.
0: Baik, semoga lancar ya untuk kegiatan.
1: Oke, baiklah Pak James, silakan request lagu apa malam ini?
3: Pak James mancanegara aja.
1: Lagu apa tuh?
0: Pilih sendiri dang tuh lagu.
3: Iya, dari Tantowi ya, dengan judul Gon Gon Gon.
0: Oh, Tantowi. Oke, ini lagu-lagu yang memang jarang sekali orang request sih ini. Tantowi Yahya.
1: Lagu bagus.
0: Irama country.
1: Kalau lagu bagus begini, Bu Michael, kita juga ya enak sebab kita juga ikut mendengarkan.
0: Oh iya dong, ikut menikmati.
1: Kalau enggak di request lagu gini, orang juga enggak menikmati kan? Ah itu dia. Oke, Pak James, silakan 5 spesialnya.
3: Terima kasih Bu Mike, so angka Pak James ke telepon.
0: Oke.
3: Terima kasih juga. Ketua FKP kami yang di Sulawesi Utara, Ibu Anif. Terima kasih untuk Pak James ke telepon dari Winorengan.
1: Baik.
3: Pak James, salam. Ada 5 orang ya.
1: Iya.
3: Pertama-tama yang dari Kota Bitung, Jo. Ada Bapak Sagai di Kota Bitung. Ini Pak James, salam dari Winorengan. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sekeluarga di Bitung, akan di Pakure. Selamat malam Pak Sagai. Dan yang kedua ada Bapak Yus Mokorimban di Jalan Kebun Kopi di Desa Isandom. Ini Pak James Pesalam dari Winorengan. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat dan baik di Isandom sana. Yang ketiga ada Bapak Nedi Ruata yang ada di Desa Mumpar, Jalan Tras.
1: Yeah.
3: Pak James P. Salam Rinorengan untuk Pak Nedi Meruata. Semoga Pak Nedi dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Desa Mumpar. Dan yang keempat ya, ada Paraiko di Desa Leilem. Ini ujian salam dari Winorangan. Semoga Pak Raiko di Leilem dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua keluarga. Selamat malam Pak Raiko. Dan yang terakhir ada Pak Bro Rijo yang ada di Jalan Kembang di Manado. Selamat malam Pak Bruri. Ini Pak James salam dari Winorangan. Semoga Pak Bruri dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Okay. Keluarga di Jalan Kembang.
0: Baik.
3: Buat Pak Mike dan dua FKP kami. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa kembali. Terima kasih.
1: Pak James bergabung di Mitra ya. Saya ingin menyapa juga untuk keluarga besar Aka yang ada di Silian. Selamat malam. Ibu Meis ke Aka. Halo Enci, apa kabar? Juga ada keluarga besar Kosegeran yang ada di Silian, Tombatu ya. Semua pendengar yang ada di seputaran Mitra, pokoknya tak terkecuali.
0: Salam dari kompak ujung ke ujung, Kang.
1: Ya. Oke, Bung Michael. Sebelum kita lanjut, beberapa waktu yang lalu kami FKP sudah mengadakan kegiatan pemilihan penyiar terfavorit versi FKP. Untuk saat ini kami ingin menyampaikan hasil yang sudah direkap ya. Untuk sebetulnya minggu lalu ya sudah disampaikan, tapi agak terlambat karena kesibukan. Mohon maaf, dan saya akan sampaikan sebelum kita ke lagu ya. Saya minta waktu sebentar.
0: Silakan.
1: Jadi untuk hasilnya ya sudah direkap, ternyata hasilnya masih tetap sama seperti tahun-tahun kemarin ya. Yang berhasil, selamat untuk teman kita malam hari ini ya, Bung Michael Cia, yang kembali berhasil menjadi penyiar terfavorit pilihan pendengar. Ya, tepuk tangan untuk Bu Michael. Banyak selamat. Semoga ini jadi motivasi ya untuk Bu Michael, jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah diraih, tetapi pertahankan. Dan yang pasti satu harapan dari semua pendengar untuk lebih lagi semakin meningkat untuk pelayanan kepada pendengar masyarakat.
0: Dan pastinya juga saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaannya kembali buat saya ya.
1: Dan yang
0: sebenarnya
1: pasti,
0: saya sudah tidak berharap tidak pernah berharap sih. Kasihan masih banyak
1: hasil
0: teman-teman yang lain yang ya luar biasa juga sih.
1: Mereka bagus, semua juga luar biasa Bu Michael, tapi ini hasil ya. Jadi kami tidak bisa merekayasa.
0: Terima kasih
1: hasil
0: kalau
1: yang
0: begitu
1: sudah
0: ya.
1: Dicapai. Dan beberapa waktu yang lalu ketika ada ulang tahun, saya sudah menyampaikan dalam sambutan kepada kepala stasiun tentang pemilihan terfavorit. Jadi ini bukan terbaik. Kalau versi terbaik itu dari kantor yang menilai ya. Seperti itu mungkin informasi dari kami.
0: Mungkin pendengar juga ingin tahu hasil Pro 2 dan Pro 4 itu siapa yang terpilih.
1: Jadi begini pendengar ya. Di program 2 juga yang terpilih adalah Dewi. Dewi, dan yang Pro 4 ada Ibu Joyce Wantania. Jadi begitu, dan yang pasti pendengar bahwa kami juga menjelang hari radio nanti kami juga akan mengadakan pemilihan yang lapangan ya, reporter. Reporter terbaik,
0: reporter
1: bukan terbaik, terfavorit juga versi pendengar, pilihan pendengar ya, karena ada masukan-masukan untuk boleh memilih untuk reporter, reporternya. Ya.
0: Mungkin bagi yang tidak hafal ya nama-nama
1: ya,
0: reporternya,
1: nanti akan kita sampaikan.
0: Selain disampaikan, Anda juga kan sering mendengarkan warta berita pagi,
1: pagi.
0: Itu ada laporan-laporan dari para reporter.
1: Nah, betul sekali. Ya. Jadi itu juga dimohonkan partisipasi dari pendengar semua, sehingga betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal.
0: Oke, dan
1: untuk mereka supaya boleh mendengarkan semakin mendengarkan semakin tahu tahu jelas bahwa oh ini ternyata yang dimaksudkan.
0: Saya sebutkan saja ya untuk ya, boleh, nama-nama boleh, reporter boleh, kita ya di RRI Manado ada Audi Kandores, ada Meiki Kodowati, kemudian ada Roy Pesak, kemudian ada Diana Masi, ada Anugrah Pandey, ada Calvin Wisan, kemudian ada Noni Octavia. Ada kontributor juga selain
1: kontributor yang Minahasa ya.
0: Iya, ada Jeff Asa juga. Kemudian ada juga kontributor dari daerah reporter kita ya, bukan kontributor tapi reporter kita dari perbatasan Miangas, ada Bayu Nurlete juga.
1: Nanti kemudian kami akan sampaikan berulang-ulang biar pendengar bisa lebih hafal.
0: Ada reporter Bobby Sambeka juga, hampir lupa. Lagi
1: Itu memang cukup lama pendengar karena ini menjelang hari radio, jadi kita jangkanya lebih panjang, kurang lebih 3 bulan. Ya seperti itu biar pendengar semakin terpacu juga untuk lebih banyak mendengarkan berita-berita dari teman-teman reporter. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu.
0: Sudah
1: setelah
0: ada
1: dua lagu ini kami kembali lagi untuk Anda.
0: Ada Doel Sumbang, Arti Kehidupan, Gon Gon Gon Tanto Wiyah.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
2: Hah? Sakit? Panas makanya ditiupin, bukan mau dibikin sakit.
1: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tau gak?
2: Maaf, aku kan gak tahu.
1: Udahlah, aku gak mau berteman sama kamu.
3: Pro 1

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Tante Wiyah ya, dengan Gone Gone Gone, ya, dengan irama country, sudah melengkapi malam minggunya, malam panjang. Kita masih lanjutkan ya, jadi topik kita malam ini terkait dengan berbagai kesibukan. Semua orang pasti punya kesibukan masing-masing ya, kira-kira Anda minggu depan ada kesibukan apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke line telepon lagi.
1: Baik, okay. Satu selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya,
0: ya, malam juga.
1: Aduh, ini memang sustain by no. Terang punya ibu ini dari Tata Aran 2. Apa kabar ini?
2: Iya,
1: apa kabar kan dulu? Halo.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Oh, baik, baik punya.
1: Baik punya. Iya.

0: Bisa omong di depan umum dong.
1: Iya.
0: Pasti ya dong.
1: Oke dong.
2: Oke.
1: Berarti kita langsung ke lagu dong.
2: Oh, baiklah kalau
1: Iya.
2: begitu silakan lagu apa? Ibu Aurina.
0: Lagu ini.
1: Apa?
0: Chicago, Chicago, Chicago,
2: Chicago.
1: Oh iya, Song for You.
0: I'm sorry. Hard to say I'm
1: How to say
0: sorry.
1: I'm sorry. Oke, okay. Baik.
2: Oke, okay, lagu
1: Oke.
2: bagus ini untuk siapa?
0: Pertama-tama buat dua sejoli yang ada di studio. Salam sehat, salam sehat.
1: Yuk.
0: Di
2: Yeah.
0: berbahagia selalu
2: Amin.
0: bersama keluarga. Amin.
1: Amin.
2: Amin.
0: Terus tiga
2: lima
0: lima
2: spesial.
0: Yang pertama buat Ibu Natalia di Toli-Toli. Salam sehat, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
1: Oke.
0: Yang kedua yang
1: Kedua.
0: Kedua, Ibu Rose di Leila. Aduh, ini teman baik Pak Dia.
2: Iya, betul.
1: Tiga.
0: Yang ketiga, buat nyonya apa ibu sih?
1: Ibu.
0: Yang ada di yang ada di Girian. Oh, Ibu Esther Lita.
1: Iya.
0: Apa
1: okay.
0: Nona? Terus
1: mm-hmm.
0: yang ke berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. Ya,
2: yang
0: tiga.
2: Keempat. Empat.
1: Empat.
0: Keempat. Yang keempat, ini Elis. Ada di mana dia di Bitung?
1: Elis Bitung,
2: Elis.
1: Ya.
0: Terus yang ke
1: lima.
0: Yang kelima, yang kelima Pak Irwan.
1: Ahmad Irwan, Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Iya, Bandung Timur.
0: Bandung, ya Bandung.
1: Iya.
0: Kembali kedua sejoli.
1: Yo.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Selamat malam, Ibu
1: iya.
2: Aurina.
1: Baik, terima kasih.
2: Salam juga untuk Bung Inos, Ison, Ison,
1: iya,
2: Bung
1: Bung
2: Ison.
1: Sony ya.
2: So sehat-sehat pasti ya. Kalau so sehat bergabung bersama kami.
1: Oke.
2: Ya. Apa kabar juga untuk Ibu Keke Wanda bersama dengan Om Polce. Selamat malam. Juga ada Enci Pingkan Runtu Rambi, suami istri di Tataran 1.
1: Ada di mana kotek Ibu Ellen kotek Tondano
2: Ellen
1: kan?
2: Di Tondano ya.
1: Salam
2: ada
1: kompak
2: Ibu
1: Jo.
2: Velti bersama dengan Om Buang, anak Anugrah yang ada di seputaran Koya.
1: Betul.
2: Ya. Baik.
1: Oke, kita lanjut lagi.
2: Ibu Aurina, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kuweru.
2: Selamat ya, malam.
3: Siapa kan kita tiap malam? Baru ini kita gabung.
1: Ah, itu berarti.
2: Oh.
3: Baru kita gabung.
2: Berarti. Berarti somusti anu.
1: Aduh.
2: Berarti somusti latihan-latihan ulang itu jari-jari kah?
3: Bagaimana ya?
2: Ya, itu dia.
3: Ya, mujur dan ini. Namun baru mau monitor karena ada pembuka Facebook. Tunggu-tunggu jam ruang rindu. Ya sudah lewat buka kamar ya sudah lewat Pak Kudus.
2: Oke,
1: oke, oke.
2: Baiklah, Ibu Elizabeth.
1: Iya.
3: Iya.
2: Ya, jadi topik kita malam hari ini kesibukan apakah yang
1: untuk
2: nanti,
1: minggu depan kira-kira ada kesibukan apa, Ibu Elizabeth?
2: Ibu Elizabeth,
3: ya,
2: apa kesibukan?
3: Kesibukan selalu beraktivitas di kebun tuh.
2: Oh, iya.
3: Dan ada rencana, kalau tidak ada halangan, minggu depan, Jumat demi

0: rahim sidatik bertolongmu keluar ibadah perayaan kenaikan di Manado merdum tahu kau tempat mana.
1: Jadi kayak ibadah padang begitu ya.
2: Jadi ibadah syukuran orang dari sana turun ke Manado. Begitu kan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan ada alangan.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Semoga lancar ya rencananya.
2: Baik kalau begitu, Ibu Elizabeth mau dengar lagu apa malam ini?
0: Lagu Kang, agak belum siap lagu. Satukanlah hati kami berdua.
1: Iya. Boleh sekali.
2: Iya.
1: Iya.
2: Baiklah kalau begitu, silakan lima spesialnya malam ini, Bu Elizabeth.
0: Terima kasih, Bu Mai bersama Ibu Ketua dan ada tergabung. Minggu lalu Ibu Mike jam begini, Ibu ini saja cuma dapat dengar waktu Ibu Naken dapat salam. Jadi baru mau balas Ibu Naken.
1: Iya,
0: Ibu Hayati, anakku tuh salam balik dia selama merdeka-merdeka. Salam kasih, salam persahabatan, dan salam damai. Dan yang kedua ada Ibu Natalia juga. Ini salam balik juga ya. Salam sehat, salam bahagia, salam damai, dan salam kompak selalu.
1: Iya.
0: Nah, yang ketiga ada Ibu Semi jadi semohon. Dapat salam juga. Coba kamu Ibu Semi.
1: Belum.
0: Masih di antrian.
1: Iya. Yang keempat.
0: Salam sehat, salam bahagia, salam damai.
1: Iya.
0: Dan yang keempat ada Ibu Ellen di Tondano kan?
1: Iya, Ibu Ellen Tondano.
0: Ellen dapat salam dari orang Papuliru Utara.
1: Salam
0: sehat, salam bahagia. Dan yang kelima ada siapa?
1: Ada aja. Siapa?
0: Siapa
1: tuh kan enggak siap.
0: Iya, kurang. Saya ini ikut gabung ya. Apa, Jo?
1: Siapa? Siapa, Jo?
0: Semua Jo yang sekarang menyatu dengan ruang rindu malam hari ini dengan Bu Maid dan Ibu Ketua.
1: Iya.
0: Dapat salam semua dari Ibu Lisa di Pekuliru Utara Sidati.
1: Oke.
0: Yang tugas, terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, Ibu Elizabeth. Ya, sudah bergabung malam hari ini. Yang pasti mau diingatkan lagi Bu Michael, pendengar yang ingin bergabung sudah siap lagunya karena ini pilihan pendengar, berarti pilih sendiri lagunya. Kalau boleh lagunya jelas judulnya, kemudian siapa yang nyanyi, ya kan? Kemudian siapa-siapa yang mau disalami, gitu ya.
1: Dan jangan lupa SMS dari sekarang so boleh kirim. So dari tadi sebenarnya terang buka ya.
2: So buka. Nanti biar enggak terburu-buru kan. So siap memang gitu.
1: Iya betul. Selain berbagi topik, request lagu ya.
2: Request lagu. Iya.
1: Oke, baik.
2: Kita ke langsung lagu dulu ya.
1: Jadi sekali lagi topik kita malam hari ini ya, kira-kira kesibukan apa yang akan Anda lakukan ya, atau ada kesibukan apa Anda ya di minggu depan. Kalau mungkin minggu kemarin ya sibuk juga ya. Siapa tahu mungkin minggu depan ada juga yang gak sibuk lagi ya, mungkin tinggal menikmati hasilnya.
2: Iya betul.
1: Oke, kita ke Chicago dan juga ada Dian Piscesa ya, kita akan kembali untuk Anda.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 masih tetap menyatukan Anda semua ya malam hari ini dalam menikmati malam panjang.
1: Iya, yang pasti terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 malam hari ini.
0: Iya, SMS ya? WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang ya, karena jangan sampai beberapa hari terakhir ini memang SMS kadang terlambat ya, masuknya
1: sehingga
0: pagi.
1: Sehingga tidak bisa dibacakan.
0: Ya? Itu, ada yang masuk justru pagi besoknya.
1: Waduh.
0: Kita lanjut aja ya, lantapon ya.
1: Oke, Prosatu selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Aduh, selamat malam, apa kabar ini?
0: Iya, itu suara memang belum berubah loh, Kang.
1: Nyong Cliff.
0: Masih.
1: Apa kabar Nyong Cliff?
2: Mau bilang baik, tapi suara ini suka dengaran tidak terlalu baik.
0: Hmm.
2: Yang penting hati baik itu saja.
1: Begitu,
2: yang paling pokok itu toh, baik sama Ibu Anet.
0: Iya, betul.
2: Kelihatan biar fisik agak bermasalah, tapi terompe. Mental yang terompe. Apa itu? Tapi hati, hati.
1: Baik.
2: Terasa ringan. Ya.
0: Oke. Cliff,
1: yang kalau saya bilang begitu apalagi kan.
0: Jadi buat Cliff bagaimana gitu, sesuai dengan torang pet topik untuk malam hari ini? Minggu depan kira-kira ada kesibukan apa, Cliff?
2: Kalau torang itu non PNS atau PNS, pegawai enggak stoh. Pegawai enggak stoh, enggak pegawai ini. Torang itu boleh, torang boleh atur waktu, gua istilah dan fleksibel, dan
1: fleksibel, iya.
2: Karena wira swasta, torang boleh jadi direktur, boleh jadi karyawan, boleh jadi pimpinan, boleh jadi staff.
0: Jadi
1: tinggal diatur,
2: jadi torang bisa pagi berarti waktu. Karena kalau satu hari ambil 2-3 jam terus pekerjaan ini selesai, pindah ke pekerjaan lain, atau kalau boleh santai-santai gitu, santai dulu. Jadi yang penting itu ada nih orang belakang, kita ada orang belakang nggak mungkin deh, kalau lu santai tuh orang mau pakai beli pulsa nggak ada ya toh.
1: Itu
2: dalam
1: lagi
2: artinya tuh orang harus beraktivitas, lihat mana yang prioritas, itu yang orang apa.
0: Oke. Jadi minggu depan Cliff sibukannya apa, kesibukannya
2: kalau
0: kira-kira ada mau bikin apa kira-kira?
2: Orang di sini kan lagi panen-panen raya, kok dia bilang begitu. Jadi
0: lagi musim panen ya berarti ya.
2: Apalagi kita harga ini so bagus, 1,3 tuh lagi. Jadi kata orang
0: berusaha
2: untuk cari orang kerja untuk mau panen, jangan tak lewat lagi. Misalnya yang bagus sih harga. Jadi orang itu ya puji Tuhan, bersyukur karena masih dipertahankan. Beda yang lain di tempat baru, hampir 70-80% orang cabut semua. Makanya satu DP harga itu
0: meraju dorang,
2: merangkak naik begitu. Jadi kalau minggu depan tetap seperti biasa saja. Tidak ada tanggal merah, tidak ada tanggal hitam, sama saja.
1: Begitu ya.
0: Baiklah. Oke, kalau begitu.
1: Baiklah,
0: Cliff.
1: Cliff, lagu apa malam ini, Cliff?
2: Kita mau bukan coba, gua kan pasti
0: juga. Request. Kita mau suka request.
2: Internal Flame.
0: Internal Flame. Yang mana?
2: Ada berapa versi situ kan keluar di situ?
0: Sebentar.
1: Mau cari dulu.
0: Internal
1: kita,
0: Flame.
1: Ada berapa banyak versi itu
2: kalau keluar di situ?
0: Iya. Di sini. Iya, di sini ada Internal Flame. Kok nggak keluar ya? Sebentar ya.
1: Sambil-sambil juga.
0: Iya, dikirim-kirim dulu
2: sambil,
0: ya.
2: Sambil itu. Kita tadi dapat dengar kok itu pemilihan apa itu reporter kan?
1: Iya,
0: untuk pemilihan
1: nanti
0: reporter.
1: Nanti itu.
2: Kita bagi nih, Dang. Arianika Lali sama Tunyong Tape, Tunyong Ona, itu orang Popok Motoli itu nggak tersebut, Kang. Alias Hendra Harapan, Dang.
0: Kalau Hendra Asa dia di Talaut.
2: Di Talaut,
0: di Talaut dia.
2: Ketika yang dia bolak-balik ke sana, bolak-balik lagi ke di perbatasan, tapi itulah. Lagi nih, jadi yang tuh Arianika Lali nggak sama tuh.
0: Kadang-kadang sih dia.
2: Oke, nggak apa-apa. Yang penting
0: dia bisa dibilang reporter juga, bisa dibilang staff juga sih.
2: Oh, ketun begitu. Oke.
0: Yeah.
2: Oke, okay, yang penting orang tahu, yang penting kalau orang kata biasa mendengar berita, berita dari pagi jam 6, berita di jam berapa, ke jam 2 kan? Pasti orang tahu itu reporter apa.
1: Iya, yang pasti kalau rajin mendengar pasti hafal ya. Hafal semua reporternya.
2: Tapi kita mengucapkan dulu selamat untuk 3 terpilih ya, dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 kan?
0: Iya, Cliff, sebelum lanjut. Iya.
2: Iya.
0: Di sini Eternal Flame ini dari versi Michael Landstrok ya. Ada Human Nature, ada Atomic Kitten, ada Banglish. Jadi yang mana mau pilih?
2: Aduh banyak sekarang.
0: Ada Roller Laurel.
2: Eric Martin sama tuh?
0: Eric Martin. Oke, nanti saya cari deh. Mau yang Eric Martin?
2: Eternal Flame.
0: Oke, sip. Baik.
2: Kalau tidak ada terserah sih, kalau begitu yang penting itu dipikirkan. Oke.
0: Oke. Tentunya
2: kita mengucapkan selamat untuk 3 terpilih, ada Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Salah satu Pro 1 Bung Michael Sia.
0: Iya.
2: Tetap dipertahankan karena itu pilihan dari pendengar baik itu aktif maupun pasif, kan?
0: Iya.
2: Karena itu bentuk pelayanan yang itu itulah supaya satu lebih apa? Lebih termotivasi dan lebih memberikan yang terbaik. Karena kepercayaan publik itu harus di hargai dan
0: dijaga.
2: Dijaga. Itu saja dari saya.
0: Siap.
2: Jadi spesial,
0: dikirim buat
2: salam pertama buat yang lagi tugas. Ada Ibu Ketua SKP, Ibu Anies, Aundatu MPD. Aduh, lengkap kan, Bang. Florennya kan itulah, Kang.
0: Pokoknya begitu, Jo.
2: Dan Bung Michael dia. Semoga dalam keadaan sehat terus bersama keluarga dan tetap bersemangat. Oke,
0: Amin.
2: Lima spesial. Lagi-lagi tapi kalau banyak babungan nanti lagi di belakang semua pasti terang tahu ke itu. ada Ibu Raka Singkel Pari Gitu, ada Ibu Estelita Giri Anditung, ada Tenta Weta, ada Tenta Cici Wondal, dan keempat lima semua-semua saja.
1: Semua-semua aja satu kali kan, bungkus satu kali.
0: Betul.
2: Itu saja, Bung Mai. Okay. Terima kasih. Malam baik.
0: Terima kasih, Cliff.
1: Ada di Motoling. Ya?
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Katu.
0: Ada set. Semoga cepat pulih ya, Cliff.
1: Iya.
0: Untuk suaranya.
1: Sebenarnya minggu lalu,
0: dua minggu lalu. Le,
1: soalnya
0: kalau gak salah.
1: Kok tak lalu sibuk, Bung Michael. Itu, Kang. Sehingga istirahat. Tidak betul istirahat.
0: Salam lah ya buat keluarga, Cliff.
1: Semua
0: ya.
1: Yang ada di seputaran Motoling. Iya. Ya. Minahasa Selatan semuanya. Mendengarkan Pro 1. Salam kompak selalu ya.
0: Baik. Oke, kita lanjut lagi.
1: Baik. Iya. Pro 1 selamat malam.
3: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam orang Leila.
3: Ruang rindu.
1: Aduh,
3: ruang berbagi rindu. Lewat
0: memori lewat lagu. Itu hampir terlipat lihat Felida.
1: Ini dia aduh speaking gagah-gagah sekali ke suara makanya.
3: Echo.
0: Selamat
3: berpendapat cuma di udara, Kang.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Semoga ada sehat-sehat ya, Pak Raiko.
3: Amin.
0: Kalau Leilem bagaimana nih sepanjang hari ini ada hujan kah? Ini sepanjang hari. Oh, tadi siang. Oke. Okay. Ini malam cerah berarti toh? Iya. Oke. Baik. Ya, kalau Pak Raiko sendiri bagaimana minggu depan ada kesibukan apa kira-kira Pak Raiko?
3: Untuk minggu depan kebetulan kami pria kumba Pak Jemaat Uni Manuel Elam mendapat
0: jadwal
3: proyek dari gereja.
0: Oh,
3: gereja rap-rap. Atau apa dia namanya? Jemaat rap-rap sana di Semenanjung. Pria kumba Pendamai mendapat pekerjaan untuk
0: ada kegiatan lah begitu ya?
3: Iya, pembuatan bangku gereja, bersama mimbar.
0: Oh.
1: Wah, luar biasa ya, Bung Michael.
3: Ya, saya jemaat mitra kan.
1: Iya.
0: Oke.
3: Jadi kebetulan.
0: Jadi ada sedikit proyek kecil begitu ya?
1: Iya, kita tahu juga ya, Bung Michael. Memang di sana itu banyak.
3: Tapi itu cuma
1: ya, dipesan ya untuk
3: tidak dibayar
1: mibler, ya untuk
3: cuman mau kerja bakti.
0: Oh, kerja bakti. Oke deh, baik.
1: Tempatnya memang di
3: pas Senin orang semua ambil sama itu bahan-bahan. Karena orang sobat kemarin dalam tuh apan, tuh kayu.
0: Oh, bahannya dari dorang, tapi dikerjakan iya, kerja bakti dorang, begitu ya. Oke.
3: Jadi dibagi tiap rayon enam buah bangku.
0: Oh iya iya, oke baik. Semoga jadi, lancar ya kegiatannya.
3: Iya. Hari ini orang semua ambil itu bahan-bahan itu, orang mau langsung semua kerjakan minggu depan.
0: Oke. Baik.
3: Minggu depan.
0: Oke, baik kalau
3: semoga
0: gitu.
3: Semoga tercapai, semoga dapat terlaksana dengan baik.
0: Iya.
3: Tentunya mengharapkan terlalu pertolongan dari Tuhan kan.
0: Iya, amin. Semoga kesehatan dilancarkan ya. Kesehatan juga ditambahkan, ya betul. Iya. Oke, baik itu kalau boleh, begitu, cuman. Boleh sekali.
1: Silakan.
0: Ya. Orang Leilem lagunya apa malam ini?
3: Kita minta lagu dari Melky Kuslau.
0: Melky Kuslau. Dingin, oke. Baik,
1: dingin.
0: Ada. Iya, okay. Silakan.
3: Oke.
0: Okay. Iya.
3: Nah, pertama-tama buat Ibu Anet.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
3: Bersama Bung Ekel.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih.
1: Ini dia so panggilannya so macam-macam ya.
0: Iya.
3: Semoga menjalankan tugas di malam hari sampai tuntaskan.
0: Iya. Amin. Mm-hmm.
3: Pulang di rumah dengan selamat dengan keluarga.
0: Terima kasih.
3: Oke. Okay. Dan selamat melanjutkan tugas yang baru lagi.
0: Iya.
1: Yep.
3: Bukan tugas baru tapi melanjutkan tugas yang dipercayakan oleh apa namanya? Fans-fans yang
0: Iya betul. Siap.
1: Iya betul sekali ya. Semangat ya, Bung Michael. Itu.
3: Semangat setia
1: melayani
3: fans-fans yang ada.
0: Oke, Pak Raiko. Ya, silakan dikirim salamnya untuk kirim 5 orang.
3: Untuk 5 spesial, Kang. Tentunya kata yang pertama, tuh mantan pacar gak pernah cumu.
0: Oh iya, batu E. Torangnya jadi penasaran ini.
1: Siapa tuh nama, Kang? Gak
3: mau cumu-cumu.
1: Dia lupa, Katu.
0: Iya.
3: Pacar nih salam. Selamat sehat, selamat menikmati malam minggu.
0: Iya.
3: Salam sehat, Kang. Yang kedua, mau balik salam itu yang baru lewat tadi. Pak James, yang ada ini orangnya. Ini balik salam dari Pak Raiko. Semoga Pak James selalu sehat-sehat bersama dengan keluarga, Kang.
0: Iya.
3: Di balasan dari Pak Raiko. Yang ketiga, ada Pak Sagai juga di Bitung sana. Pak Sagai mungkin sementara berusaha ini.
0: Iya, udah berusaha terus dia.
3: Ya, Pak Sagai salam dari Pak Raiko, salam sehat. Yang keempat kan, ada empat juga Keke Wondal yang ada di Tondano sana. Selamat malam Keke Wondal, salam dari Pak Raiko di Leilem, salam sehat, salam bahagia dan keluarga. Dan yang kelima, semua-semua Jokang.
1: Semua-semua
3: sementara menyatu di Pro 1 ini, di malam hari ini. Semua dapat selamat malam.
0: Yo.
3: Salam sehat semuanya. Selamat menikmati malam minggu.
0: Oke deh, okay. Baik.
3: Kembali ke Ibu Anet bersama Bung Ekel. Terima kasih. Selamat malam.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Lanjut. Iya, terima kasih. Selamat malam.
1: Para ada di sekitaran Leilem. Di Leilem ada Ibu Ros, ya, ada Ibu Nike juga di sana ya. Ya. Yang pasti harapan ada Bapak dengar ke tukang, kalau kong dapat salam kong tak dengar ya.
0: Ini kita lihat-lihat juga sementara berusaha tapi memang belum bisa tembus ya.
1: Kemudian ada Pak Rofi ada di Langoan, selamat malam. Ada juga Pak James Woy, ada Ibu Grace, so lama juga gak kedengarannya.
0: Iyo,
1: Ibu Grace.
0: Iya, betul.
1: Iya, mungkin sibuk ya Bu Michael. Ibu
0: yang
1: Marci
0: di,
1: yang ada di Kiawa.
0: Yang di mana? Kakas juga
1: Kakas,
0: ini.
1: Kakas, Pak
0: Bung,
1: James,
0: iya.
1: Ada juga
0: Rofi, Rofi ya.
1: Bukan Pak Rofi yang di Langoan.
0: Oh Rofi Langoan. Ada yang satu tuh kakak adik, ya. Siapa namanya? Aduh, saya lupa ya. Ya, pokoknya yang di kakak lah begitu ya. Kalau Pak James juga Pak sudah James jarang terdengar
1: Vera
0: juga ya.
1: Ibu Vera.
0: Fiko. Oh, Fiko, Fiko.
1: Ya, Bung Fiko bersama Ibu Nela.
0: Ya, ya. Betul.
1: Ini soalnya Solaman Dak Bagabung ya, makanya sampai lupa.
0: Gimana ya. Kabarnya kita nggak tahu lagi ya, ini.
1: Betul. Ya, betul. Okay, menyapa deh. Juga yang ada di seputaran Tuminting ya.
0: Iya.
1: Apa kabar untuk Ibu Maurija Latif?
0: Ibu Ija.
1: Bersama dengan keluarga besar yang ada. Aduh, cucu terkasih Gendis. Juga Mama Papa. Ada juga Bung Fanny.
0: Iya.
1: Bersama keluarga yang ada di Sumompo. Iya. Apa kabar untuk Ibu Sekretaris, Ibu Wati Pusut bersama keluarga. Mudah-mudahan adik terkasih cepat pulih.
0: Pusi,
1: okay. Juga Om Mantri, semua pokoknya.
0: Iya.
1: Kemudian untuk Wakil Ketua kita ada Pak Novi bersama dengan Ibu Revlin yang di seputaran Grema Panget. Ya.
0: Oh, Sodi Mapanget, Dang.
1: Iya,
0: oh,
1: betul. Kemudian untuk keluarga besar, keluarga Ketua Fans kita, Dr. Hans Robi Pusung sama Ibu Emi yang mengalami duka ya, di mana dua hari yang lalu kakak terkasih dari Ibu Emanda meninggal dunia.
0: Okay, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya.
1: Keluarga mendapatkan
0: kekuatan dan penghiburan ya
1: dari Tuhan. Okay. Kemudian ada juga ya Bung Michael, teman kita ya, Bung Hasan.
0: Iya, Bung Bravo ya.
1: Bravo, yang dikenal dengan nama Bravo ya. Yang meninggal kemarin kalau tidak salah ya.
0: Ya, kemarin apa kemarin dulu kalau nggak salah.
1: Ya, kami turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan keluarga tetap tabah dan mendapatkan penghiburan sejati dari Tuhan. Amin.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kita ke lagu dulu.
0: Kayaknya waktu cepat sekali berlalu
1: cepat
0: ya.
1: Sekali, ya.
0: Jadi nanti setelah dua lagu ini kita kembali sesi terakhir
1: sesi
0: mungkin
1: terakhir
0: satu atau dua penelpon ya, terakhir baik. Ya. Oke. Okay. Kita kedua lagu di sini ada Eternal Flame dengan versinya Eric Martin ya. Spesial untuk yang ada di Motoling, nanti disusul Malam Yang Dingin dari Melky Guslow, ini kolaborasi dengan Diana Nasution.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang berbahaya di Indonesia? Maka dari itu, proteksi buah hati kita sejak usia 0 sampai 1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi TBC dari pusat pelayanan kesehatan terdekat. Vaksinasi bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tapi juga tentang kepedulian kita terhadap sesama. Dengan mendapatkan vaksinasi TBC sesuai anjuran tenaga kesehatan, kita ikut memutus rantai penularan TBC.
2: Pro 1.

0: Ya baik, peringat akhirnya kita lanjut masuk di sesi terakhir ya.
1: Yeah.
0: Ini kalau dilihat dari WhatsApp-nya lumayan loh.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Kita
0: mungkin tinggal satu atau dua ya. Karena kita akan lanjutkan dengan membacakan WhatsApp ya malam hari ini.
1: Yeah.
0: Ya langsung saja, oke.
1: Ya, Bro Satu selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Anet.
0: Selamat malam.
1: Ternyata yang disebutkan
0: orang Leilem rupanya.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Apa kabar dulu ini, Bu Ros?
2: Sehat sama Dentu.
0: Sehat-sehat selalu ya. Baik. Ibu Ros, karena kita sudah di sesi terakhir ini, Ibu Ros, kalau Ibu Ros kira-kira ada kesibukan apa di minggu depan nanti?
2: Ya biasa bikin curhat.
1: Tetap sibuk ya.
0: Oh iya.
2: Karena tiap 2 hari ada yang bandil 13 bungkus, 12 bungkus.
0: Oh iya, jadi sibuk terus ini sibuk. Dengan sibuk bagulung terus dangkang dong bilang kang. Oke, semoga lancar terus ya, laris ya untuk usahanya Ibu Ros. Iya, baik. Ibu Ros, silakan kita lagunya apa malam ini, Ibu Ros?
2: Lagu apa? Mancat ya.
0: Iya, pilih sendiri. Hah?
2: Body Chai.
1: Apa dia judul?
2: Nobody's Child.
0: Okay.
1: For siapa dang ni lagu?
2: Sama buat kalian
0: orang
2: dua yang suka. Terima kasih saya terima Ibu Ros ke telepon. Selalu memberkati tugas malam ini. Sampai selesai pulang di rumah. Tiba dengan selamat bertemu dengan keluarga masing-masing.
1: Amin. Baiklah kalau begitu.
2: Salam jokan. Pertama ada Ibu Orvina di tataran 2. Selamat malam. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam.
0: Iya.
2: Ketiga ada Esther Lita di Girian, ada Elis di Bitung. Ngapa tuh salam ngoni bilang tadi malam ya basalah. Bima, Ibu Jenny Surentu di. Buat kalian berdua yang tugas, Michael dan Ibranet, terima kasih, malam baik.
1: Terima kasih, malam baik.
0: Iya, oke,
1: Ibu Ros di Leilem, ya.
0: Terima kasih sekali lagi buat Ibu Ros, ya.
1: Di belakangnya Ibu Ros, ini penelpon terakhir kita untuk malam hari ini.
0: Iya, oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Ya, silakan di 0821-9583-5080, ya. Oke, kita coba.
1: Oke, Bro Satu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ternyata orang
0: Makalisung rupanya
1: yang bergabung.
0: Oke deh.
3: Iya.
0: Bagaimana kabar Ibu Els?
3: Aduh, kalau kabar tetap sehat.
1: Sehat ya.
3: Sejahtera, bahagia. ada masuk begini. Berarti sehat. Apalagi berarti jari-jari sembuh kritik, kan?
0: Oke. Baik, Ibu Els, karena kita sudah di sesi terakhir ini.
3: Kalau Ibu Els,
0: minggu depan
3: karena ada kenaikan tanggal merah, orang ada mau wisata rohani.
0: Wisata rohani.
1: Oh, terpikir mau ke Yerusalem.
0: Semoga.
3: Coba tuh hati-hati ke Yerusalem, Ibu Anet. Semoga itu ada wisata rohani untuk minggu depan.
0: Iya. Baiklah. Oke. Kalau begitu lagunya?
3: Mississippi.
0: Oke.
1: Oke, silakan untuk siapa lagunya, Bells?
3: Ya, menyapa pertama tentu buat Ibu Ketua, Ibu Anet. Sama juga ada terang Bung Maik. Selamat ya Bung Maik.
0: Iya. Terima kasih.
3: Memang Tuhan selalu ada kan di Bung Maik.
0: Amin.
3: Buat Bung Maik bersama Ibu Ketua. Selamat malam, salam sehat, sukses segala-galanya.
1: Terima kasih.
3: Sehat, sejahtera, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta masing-masing di rumah. Dan salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: 5 spesial. Yang pertama yang ada di Sari Kelapa Bitung. Di sana ada Ibu Hermin, salamani salam sehat, diberkati bersama keluarga. Yang kedua yang ada di Teluk Ambon Manise, Pak Junaidi, salam kasih salam hormat juga salam sehat diberkati. Yang ketiga ada Pak Robi Sigar atau Mas Bro yang ada di Buha bersama keluarga, salam sehat juga diberkati. Yang keempat ada Ibu Ani.
0: Ibu
3: yang
0: Ani
3: ada di kota-kota Mobagu, salam sehat juga, salam bahagia. Yang kelima yang ada di Teling, di sana ada Agnes, Ibu Agnes.
0: Ibu Teling, Agnes,
3: okay. Juga salam dari Ibu El. Kelima keluarga masing-masing, salam sehat, salam bahagia, diberkati di keluarga masing-masing.
0: Baik.
3: Untuk Ibu Ketua, Ibu Anet dan Bung Maik, makasih, selamat malam, pilihan pendengar.
1: Selamat malam, terima kasih Bu Els yang sudah dipenelpon terakhir ya,
0: iya,
1: acara
0: betul.
1: Malam ini. Saya menyapa dulu untuk yang ada di seputaran Tanggari, ada keluarga besar Bapak Pendeta Henry Keruntukahu Oley, selamat malam Bapak Pendeta ya. Semua orang Tanggari Jogang yang menyatu hati dengan Pro 1.
0: Iya.
1: Love, apa kabar Love? Nah, jika untuk yang ada di Sawangan, Air Madidi semua ya. Apa kabar untuk Ibu Catherine Kuntak yang kemarin hari berhari ulang tahun ya.
0: Oh, happy birthday, selamat panjang umur, ya. Sehat selalu.
1: Banyak yang ulang tahun ternyata ya untuk tanggal 8 kemarin ya.
0: Iya.
1: Cucu saya juga,
0: yang kedua tahun. Cucu tercinta ya. Juga ya, happy
1: dan
0: birthday.
1: Dan masih banyak lagi teman-teman fans lainnya yang berhari ulang tahun di hari yang sama.
0: Oke. Okay.
1: Menyapa untuk Ibu Yuke Pak Pangki, ya selamat malam. Juga ada Pak Sartono bersama Ibu Feni. Selamat malam semua ya Elif ya.
0: Iya.
1: Bunda Kasanova ada Incinita juga di sana. Vira, apa kabar kemarin juga ulang tahun Kang?
0: Oh Vira. Iya suaminya
1: selamat
0: Vira ya.
1: Selamat tahun Vira ya. Untuk
0: ya happy birthday, ya. Bahagia selalu,
1: iya,
0: happy
1: betul.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Nanti yang sebentar nanti mau lanjut ya. Okay. Saya langsung membacakan yang lagi masuk lewat telepon. Sekali lagi mohon
0: maaf. Ya, telepon sudah ditutup ya.
1: Sudah ditutup ya.
0: Kita akan lanjut bacakan WhatsApp ya malam hari ini.
1: Saya juga WhatsApp. Aduh, sekali lagi mohon maaf.
0: Iya.
1: Terpaksa saya harus recek ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Mohon maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi ya. Oke. Okay. Saya langsung ke WhatsApp dulu ya ini.
0: Dari paling bawah tuh.
1: Ya. Masih kosong untuk
0: SMS. Biasanya SMS. Kalau kosong begini, iya. Sebentar dia baru sebentar masuk ya. Tuh.
1: Aduh bahaya kalau dia masuk nanti sebentar ya. Aduh.
0: Itu yang pertama dia mungkin masuk, dari Pak Jokowi iya. Paling bawah.
1: Paling bawah sekali ya. Oke, selamat malam Bro Michael.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga.
1: Pak Jokowi cuma petani, jadi minggu depan cuma sibuk di Kobong. Asik sekali ini dia ya. Putar lagu Hello Darling. By Conway Twitty.
0: Oh, Hello Darling. Okay.
1: For Samoa Joe, fans Ruang Rindu Pro 1. Good night. Asik.
0: Yo.
1: Malam baik. Apa nih?
0: Apa?
1: For apa nih? Jangan kita salah baca nih. Dari Master Jokowi. Soalnya ini malam baik. Kombawa. Nggak tahu ya, mungkin salah ketik ya. Oke, selamat kata Bro Michael, jadi penyertur favorit.
0: Oke, terima kasih Pak Jokowi.
1: Ini jadi calon Capsta berikutnya. Amin.

0: ya.
1: Okay. Margarita.
0: Selanjutnya selamat malam Burang Rindu.
1: Pak Ferry Tumumpa.
0: Topik belum ada rencana. Ada ya. Lagu dari Bob Tutupo, Lewi Duri. Itu saja Bung Michael, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, Bung Ferry ini selama juga enggak dapat-dapat dengarkan Bung Ferry. Tapi sibuk. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Iya.
0: Kemudian selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Topik minggu depan program lagi tanam benih jagung. Itu saja. Aku Mutiam Pana. Rukis lagunya Ice Dores, judul
1: Ingatlah
0: yang
1: Aku.
0: Ingatlah Aku, kirim buat Ibu Ani di kota Ibu Ariyati, Ibu Jenny di Tegalak, Ibu Rose, Ibu Elizabeth. Salam, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Terima
1: Amin.
0: Kasih. Terima kasih. Ya. Salam juga untuk yang ada di Teling. Ada keluarga besar, Mampong bersama keluarga besar yang ada. Ya. Semoga ada sehat-sehat selalu.
1: Ada bye-bye kan? Semua juga, Kang.
0: Buat Ibu Agustin bersama keluarga, semua ada bye-bye, ya. Soalnya lagi mendengarkan ini, Bung Michael, ya.
1: Oh iya, salam kompak selalu, ya.
0: Malam Pro Satu, Bung Michael dan Cik Anet.
1: Malam juga.
0: Penyiar favorit, katakan. Kalau sudah, apa? Kalau udah, apa ini, PHK, terjun payung mandiri atau bertani, request lagu Always Somewhere spesial Ani di Kota Mobagu, Ibu Hermina, Pak Buts di Ermadidi, Jane di Ermadidi, Raiko Leilem, semoga terhibur.
1: Oke.
0: Okay. Lagu
1: Yos Rifai kayaknya nih.
0: Lagu ini apa, lagu di malam ini. Mana? Malam panjang dari Yos.
1: Lagu
0: Yos
1: ini
0: Rifai
1: di malam panjang.
0: Iya, makasih kata. Nanti mau cari kan,
1: Pak ya?
0: Yos. Soalnya ini kurang jelas ini lagunya.
1: Lagunya nggak jelas ini ya.
0: Lagu nanti boleh ketik ulang.
1: Lagu ini di malam panjang.
0: Iya. Saya bacakan lanjut ya, Bung Michael ya. Selamat malam, Pilpen. Selamat malam, Bung Michael, Bu Anet. Dari Mas Bro. Apa kabar
1: Mas
0: ini,
1: Bro?
0: Saya topik mungkin karena jobnya di swasta, jadi rutinitas tiap minggu sama saja. Driver truck. Oh begitu ya. Cuma pastinya bulan depan
1: lagunya
0: 10
1: di malam ini ingin ku terlena lagi malam yang panjang
0: malam
1: ya
0: yang
1: syair
0: panjang.
1: Kehidupan itu kayaknya.
0: Oke.
1: Oke, Ahmad Albard ya. Oke.
0: Cuma pastinya bulan depan Sopulkam Papua. Oh, ternyata orang Papua Mas Bro ini. Dapat job di sana. Bung Mike terus lagu Lulale Spirit of Love. Dan apa ini Silk. Salam juga buat Bung Cliff, Ibu Esterlita, Ibu Ratna, Ibu Ariyati, Ibu Elon. Salam kompak semua. Makasih.
1: Oke.
0: Makasih juga ya Mas Bro. Proyek besar ya kalau begini pulang kampung ya.
1: Iya.
0: Kemudian.
1: Apa lagunya
0: selamat
1: tadi?
0: Malam.
1: Lagunya tadi ya?
0: Lagunya tadi. Apa ya tadi?
1: Lulalei.
0: Ya Lulalei.
1: Oke. Lulalei. Baik, nanti dicarikan ya.
0: Selanjutnya, selamat malam Pro 1. Ibu Agnes detailin ke depan tetap melakukan tugas rutinitas seperti biasa. Seperti hari-hari kemarin, Bung Mike. Selamat ya sekali lagi menjadi terfavorit, tetap humble. Karena hal inilah yang menjadikan Bung Mike ada di posisi ini.
1: Oke, terima kasih Ibu Agnes.
0: Harapan dari pendengar ya, luar biasa.
1: Iya.
0: Oke, selalu mengudara di acara ini dengan topik-topik menarik lainnya. Dan untuk semua penyiar di Pro 1 tetap menjadi favorit di hati para pendengar.
1: Oke,
0: buat Bu Anet, salam sehat bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih ya, Bu.
1: Iya.
0: Buat Ibu Aurina, makasih salamnya. Selamat malam, salam juga untuk Ibu Fatmawati. Ibu Esterlita, Kakek Wonal, Nyong Cliff, salam kompak sehat bahagia bersama keluarga masing-masing. Makasih.
1: Yeah.
0: Selamat malam. God bless us all.
1: Okay.
0: Please forgive me. By Brian Adams. Oke.
1: Okay?
0: Terima kasih ya Ibu Agnes. Iya. Yeah. Oke. Okay, selamat malam untuk semua pendengar setia yang tergabung dalam fans club Prima Suara juga FKP. Apa kabar untuk Pak Andi Lau? Selamat malam ya.
1: Iya, salam kompak selalu Pak Andi.
0: Ya, ada Ibu Fatmawati, ada Esterlita, ada keluarga besar
1: Pak Sagai.
0: Keluarga besar Ramelan Oleh, Oma Opa, Mami Papi, Sarah Rucara Beka, Kimi, semua nih.
1: Ibu Hermin, Hermin ya?
0: Iya. Oke, Bung Mike, selamat malam
1: di Bitung,
0: bersama
1: Ibu Hermina, ya betul.
0: Selamat tugas malam hari ini, semoga sehat, berkat Tuhan. Topik apa rencana ke depan untuk rencana?

0: atau kegiatan tanggal 22 ke Modoinding dan rangka Hapsa, Hari Persatuan Wanita Sinode Gemim. Betul sekali.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ibu-ibu akan mengikuti kegiatan. Request Hello Darling.
1: Sudah terrequest. Sudah terrequest
0: ya,
1: lagunya.
0: Dengar bersama saja kalau begitu ya. Lagu favorit saya. Oke, okay. Salam buat teman-teman Ruang Rindu, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen Tondano, Ibu Els, Pak Sagai, Pak Ahmad, Irwan di Bandung.
1: Iya.
0: Selamat malam semuanya, semoga sehat dan bahagia, diberkati Tuhan buat yang tugas.
1: Amin.
0: Makasih, selamat malam dari Hermina di Bitung.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih ya, iya. Bu Hermina.
1: Ini dari Boroko sementara mengetik, ini Pak Islan.
0: Oke, okay, mudah-mudahan bisa dibacakan ya.
1: Iya, buruan Pak Islan ya.
0: Selanjutnya, waduh ini juga... Kenapa nih Pak Sagai? Ayo, ayo Batulis. Oke, okay, selamat malam Pro 1 dari Franky Mantiri di Waru Kapas.
1: Pak Sagai sudah tadi, sudah
0: ya?
1: Ngetik.
0: Oh, so, sementara, tapi ini belum
1: sudah
0: masuk
1: dikirim.
0: Di sini, ya?
1: Di sini sudah
0: masuk.
1: Dikirim.
0: Oke.
1: Okay. Saya baca aja ya.
0: Oke, okay. Selamat malam Pro 1, ini dari Waru Kapas. Kak boleh minta lagu Pluri. Pluri, dan judulnya cukup dengan sepatu. Bruri barangkali ya, cukup dengan sepatah kata, Bruri ini ya.
1: Cukup dengan sepatah kata.
0: Dan lagu ini mau kirim buat teman-teman.
1: Lirik itu ya.
0: Ini judulnya, Mungkin Sudah Sifatku. Mungkin Sudah Sifatku judulnya.
1: Okay,
0: lagu
1: mungkin
0: dikirim
1: sudah
0: buat teman-teman Lorong Marat, Lorong Puskesmas, dan juga Pondol di Kampung Baru belakang teman-teman. Salam sehat juga semua. Dan terakhir buat Kak Penyir, salam kenal dari Franky di Waru Kapas. Selamat malam.
1: Iya.
0: Topik malam ini minggu depan kesibukan mau masuk ya apa ini? Mau masuk lokasi tambang cari berkat dulu. Makasih Kak.
1: Iya, semangat ya.
0: Iya. Ini Franky sudah sering masuk ya di
1: Franky.
0: Terima kasih ya Franky Mantiri kalau tidak salah. Iya betul. Iya. Salam juga untuk Engku Kristo. Apa kabar Engku? Ada juga terampil teman ya Max Max Moninka ya kalau tidak salah yang di dekat-dekat Anda itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay,
1: sebelum lanjut ada dari Pak Sagai, saya baca dulu ya.
0: Baca dulu sebab di sini tidak masuk ini Bung Michael.
1: Ya, selamat malam ya. Pak Michael Ketua.
0: Oh, ini baru masuk.
1: Satu. Oh,
0: selamat
1: ya.
0: Malam Pak Juan lagi. Pak Sagai, ya silakan.
1: Selamat malam Pak Michael dan Ibu Ketua Pro 1 Ibu Anet ya, untuk kesibukan minggu depan persiapan ke Gorontalo.
0: Aduh jauh sekali. Wow. Aduh.
1: Lagu I Love To Love Somebody mungkin
0: love
1: ini
0: somebody,
1: ya maksudnya.
0: Ya.
1: Dikirim buat Pak James Winorangian, Kang Ahmad Irwan Bandung Bandung Timur, Pak Benny Jobolmut, Arya Tibunaken, Evi Maramis di Lembe Utara Bitung ya, kembali ke Dua Sejoli.
0: Okay.
1: Semoga selesai tugas kembali ke rumah tiba dengan selamat.
0: Amin.
1: Dari Pak Sagai.
0: Terima
1: kasih, Pak Sagai.
0: Oke, menyapa untuk Ibu Natali ada di Toli-Toli. Selamat malam Bu Natali. Ayo gabung ya. Kemudian untuk Torampe Tamang juga Ibu Rika di Kamsang bersama suami dalam pemulihan, semoga selalu sehat ya.
1: Iya.
0: Juga ada Ibu Jenny dalam pemulihan juga akan berkati bersama keluarga ya. Bu Jenny, ada juga Torampe Ibu Sheni, Eman, ada Mam Kos juga bersama Kok Freddy ya. Oke, okay, selanjutnya selamat malam Bro Rindu, selamat malam Bu Michael dan Ibu Ketua. Kalau Pak Junaidi di Amon rencana minggu depan ke Pulau Seram.
1: Pulau Seram.
0: Seram ya. Dalam rangka supervisi.
1: Oh.
0: Supervisi ya. Oh, masih sibuk ya Pak Junaidi ya. Sukses ya untuk tugasnya ya Pak Junaidi. Request lagu The Way Used to Be, The Way It Used to Be ya Engelbert. Salam buat Ibu Els, Pak Robi, Ani di Kota, Ibu Anggraini, Pak Raiko. Pada alamat masing-masing, salam sehat dan kompak selalu.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Apa lagunya tadi?
0: The Way It Used to Be.
1: Oh, Engelbert Humperdinck. Iya, yeah, oke. Okay.
0: Terima kasih ya Pak Junaidi. Selanjutnya, ya. Selamat malam Bung Michael, Ibu Anet.
1: Ya, malam baik.
0: Topik minggu depan ada apa ini? Belum tak terus. Ini siapa Bung Michael?
1: Yang mana?
0: Yang ini lagi masuk. Putri Pakaya tapi belum bisa lanjut.
1: Oh, Ibu Anikota. Oke.
0: Okay. Oh, begitu ya. Oke. Okay.
1: Ada yang terlewat juga.
0: Siapa tuh?
1: Dari selamat malam Pro 1 Ibu Anet, Bung Michael, Ibu Ratna Singkil.
0: Ibu Ratna. Oh.
1: Iya, topik setiap hari ada kesibukan, ya kan kerja
0: oh,
1: toh.
0: Oh iya.
1: Ini aja lagi kerja Mbak Isi Snack kata.
0: Oh, okay. Begitu ya, iya.
1: Lagu judul Dalam Kerinduan Betaria Sonata.
0: Oh iya.
1: Salam untuk Keke Wondal. Ada Nila Kakas, ada Esther Lita, ada Pak Aco Obalmut, ada Cliff Motoling. Buat Ibu Anet dan Bung Michael, salam sehat, Tuhan Yesus semua berkati.
0: Amin. Terima kasih Bu Ratna, sudah bergabung ya. Salam juga untuk teman-teman lainnya ini. Ya, oh ya sudah masuk Ibu Natalie. Selamat malam Berang Lindu. Saya topik minggu depan tanggal 14 hari libur kenaikan Isa Al-Masih rencana abis gereja mau jalan-jalan keluar kota. Salam tiga spesial. Pak Aco di Bolmut, Ibu Ros, Ibu Aurina, Ibu Eselita, Ibu Elis di Bitung buat Ibu Ketua, Bang Mike. Selamat bertugas juga selalu.
1: Lagu, terima kasih.
0: Lagu Ermi Kulit yang pertama dan terakhir. Okay. Baik Ibu Natali.
1: Wow, banyak
0: terima
1: lagunya ya.
0: Terima kasih ya Ibu Natali. Kemudian ini siapa? Oh, Always Samber katanya Scorpion.
1: Apa?
0: Si Yosri Fai kalau tidak salah.
1: Oh,
0: ya.
1: Always Somewhere.
0: Iya, Always Somewhere.
1: Tadi lagunya apa ya tadi yang saya siapkan di sini?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Masih ada lagi kah?
1: Kayaknya sudah selesai ya.
0: Halo Ruang Nindu, berbagi dengan Pak Islan di Boroko.
1: Pak Islan akhirnya ngetik juga.
0: Untuk topik seminggu ke depan masih tetap dengan aktivitas di kantor sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Oh, ternyata ya. Kita sama Pak Islan. Kirim salam buat Ibu Rosdi Leilem, Ibu Aurina, Ibu Fatmawati, Ibu Esterlita di Bitung, Pak Junaidi di Ambon. Salam kompak selalu dan sehat selalu bersama keluarga masing-masing di rumah. Terakhir salam buat penyiar Bu Anet dan Bung Mike. Terima kasih telah membacakan WA dan tetap semangat dalam bertugas. Salam kompak dan sehat selalu. Amin.
1: Oke, okay, amin.
0: Adams, please forgive me.
1: Pas tadi apa? Tadi
0: siapa ya? Makasih ya
1: Always
0: Pak
1: Somewhere ya.
0: Oh yang di anu ya, Always Samir ya. Kemudian ada Ibu Wati Pusut, ini sekretaris dari Fans Club Prima Suara katanya. Untuk minggu depan ada acara pernikahan ponakan di Langoan ya. Jadi nanti mau meluncur, jadi undang juga untuk fans clubnya ke sana. Bu Michael kalau mau iko-iko nih. Iyo. Kemudian apa? Dia minta lagunya, lagu Never Ending Love.
1: Oke, okay. Okay, untuk siapa tadi Pak Islan, please forgive me, memang mau turun ini.
0: Oh memang
1: Brian
0: mau
1: Adams
0: turun,
1: ya, sudah ya? Di request sih.
0: Sudah, berarti ada dua lagu yang sama di request ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi menikmati secara bersama ini, kebetulan lagu sama-sama disukai.
1: Betul, iya.
0: Dan kemudian mau menyapa dulu ada Torempe Engku Mahmud sekeluarga yang ada di Kalawat. Tapi mungkin sekarang ada di seputaran Klabat, Kang. Engku, bersama Ibu Kadis, anak-anak semua ya, semoga selalu sehat. Sini soano masuk Purna Bakti, Bung Michael,
1: Torempe
0: Engku. Selamat menikmati waktu bersama keluarga.
1: Iya, terima kasih.
0: Jadi merah semua ini kalender kalau begitu, Kang. Mener. Juga untuk Pak Eli Rumondor bersama Ibu Sarce yang ada di seputaran Apla. Selamat malam semua nih. Oke, akhirnya.
1: Oke, okay, sudah terbaca semua ya. Ini ada yang mengetik tapi
0: aduh, siapa
1: mohon maaf
0: lagi
1: kalau tidak sempat kita baca ya, mohon maaf ya.
0: Nanti diputarkan lagunya dikirim jadi
1: dan mohon maaf juga untuk lagu-lagunya kalau tidak terputar berurutan karena memang ini ada terpisah beberapa lagu ya. Oke, okay, baik. Akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu versi pilihan pendengar malam hari ini ya. Akhirnya saya Michael bertugas.
0: Dan saya Anet.
1: Ya, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat akhir pekan.
0: Minggu berakhir pekan ya.
1: Dan
0: terima kasih. Bye-bye.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik peringat dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya Michael bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Mas 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan, firman kebenaran kami agungkan namamu kekal selamanya. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami, kini firman-Mu akan kami beritakan, kami dengar, dan biar kiranya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang senantiasa bertugas hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Kitab Kudus Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah tema kita hari ini. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mendengar yang diberkati Tuhan, Raja Daud adalah sosok pemimpin yang terbentuk secara ajaib di dalam keluarganya. Sebagai anak bungsu, dia relatif tidak masuk ke dalam hitungan atau tidak dianggap, apalagi dari 7 bersaudara. Hanya Daud yang bukan prajurit yang tampil ke medan perang. Dia hanya gembala kambing domba orang tuanya dan tukang mengantar makanan kakak-kakaknya di medan pertempuran. Tetapi bukan pahlawan gagah perkasa yang dipilih Tuhan, tapi sosok mungil ganteng, takut akan Tuhan, setia dan taat padanya. Tuhan melihat hati ini karena pengalaman mengangkat Saul yang perawakan dan penampilannya, apalagi dia berbeda dari keluarga berada. Tidak dengan Daud, dia rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan terpikat dengan hati Daud yang tulus, setia dan taat padanya. Maka Allah mengangkat dia menjadi raja, namun semua butuh proses. Sebelum dia menjadi raja termasyur, dia dimusuhi oleh Raja Saul, dipuruh untuk dibunuh, kemudian oleh anaknya sendiri. Dia juga tertekan dan sangat menderita dalam perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan terus menolong dia, sehingga dia teruji dan terus mengalahkan semua musuhnya, dan diberkati sehingga keturunannya akan terus menjadi raja di Israel. Dalam pengalaman hidupnya itulah yang membuat Daud menyatakan pengakuan imannya dan testimoninya, kesaksiannya tentang kuasa kasih Allah yang Maha Agung, sempurna dan tak terbatas akal manusia atau tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dialah yang merancang dan menciptakan, menata dan memelihara serta memberkati bumi ini beserta alam semesta dengan segala isinya, termasuk umat manusia. Allah melakukan perkara-perkara besar, dahsyat dan luar biasa yang sungguh jauh melebihi akal pikiran manusia. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia itulah yang dilakukannya, sehingga membuat Daud takjub, kagum dan terus mencari dia, menyembah dan memuji serta memuliakan dia. Daud mengagungkan Tuhan Allah karena dia raja segala raja yang amat sangat maha kuasa. Kekuasaannya tak terbatas, terlalu jauh melebihi apapun juga, sebab dia bersemayam di atas takhtanya yang berkuasa terus sampai selamanya dan kekal sampai kekal, dan berkuasa atas umat manusia dan bumi ini
sejak bumi belum dijadikannya, sehingga kelanjutan dari berakhirnya bumi ini. Sungguh amat sangat maagung dan mulia Dia, kekuasaannya sekaligus kasihnya yang sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Itulah yang membuat Daud tiada hentinya memuji, memesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Bagi Daud, Allah itu sungguh sangat ajaib dan tak terselami segala jalannya oleh manusia. Terlalu kudus, agung dan sungguh sangat terpuji. Karena itu di sepanjang hidup Daud, dia selalu memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang tinggi luhur. Kebesaran Allah dalam segala kemuliaannya sungguh tiada tara dan tiada banding. Kebesarannya dan keagungan itu membuat Daud menjadi sangat takjub dan terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di seantero hidupnya. Setiap hari bahkan setiap saat, Daud selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dalam setiap waktu, di setiap hari, ia melihat keagungan dan kebesaran kasih Allah yang melebihi apapun. Maka Daud selalu menaikkan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kesaksian Daud tentang Allah yang kekuasaannya tak terbatas, tetapi tetap peduli kepada manusia karena kasihnya yang luar biasa. Maka Daud selalu mengangkat syukur, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam semesta dalam dan segala isinya, termasuk manusia. Dia amat sangat maha kuasa, tapi juga amat sangat maha kasih bagi kita. Dia telah melakukan segalanya untuk kita dan untuk alam semesta ini. Karena itu, segala pujian, hormat, dan kemuliaan patut kita persembahkan kepadanya. Hanya Dia saja yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Karena hanya Dia saja satu-satunya Tuhan yang sejati. Maka pujilah dan muliakanlah Dia dalam segala kehidupan kita. Dalam bentuk apapun, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, dalam kondisi apapun. Karena Dia yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Ikhtisar Berita Sepekan edisi Anda mendengarkan pagi ini Minggu 10 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi masyarakat di Pulau Miangas, membawa misi besar memutus isolasi digital dan memperkuat ekonomi nelayan lokal.
1: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas membawa angin segar bagi masyarakat di titik nol utara Indonesia. Tak sekadar kunjungan seremoni, kehadiran sang Presiden menyulut harapan baru bagi warga perbatasan. Camat Miangas, Olita Papalapu, mengaku haru dan bangga. Baginya, melihat langsung pimpinan tertinggi negara di pulau terluar adalah impian yang jadi kenyataan. Olita menyebut warga merasa sangat dihargai karena tidak lagi merasa ditinggalkan.
2: Kita kami yang ada di Kecamatan Khusus Miangas sangat antusias dan tentunya sangat bahagia karena kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo di Kecamatan Khusus Miangas adalah satu hal yang tentunya dirindukan oleh semua masyarakat, bahkan seluruh Indonesia merindukan kehadiran tentunya pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden. Dan di sini kami tentunya merasa bahagia, bangga, bersyukur sekali dengan kedatangan dari pimpinan tertinggi.
1: Kebahagiaan serupa dirasakan Christina Talungan. Warga Miangas ini mendapatkan bantuan alat komunikasi yang baginya adalah jembatan masa depan bagi anak cucunya agar tak lagi terisolasi dari informasi.
3: Tapi buat
1: dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden menjanjikan pembangunan desa nelayan Merah Putih, perbaikan total fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga pemasangan internet Starlink untuk memutus kesenjangan digital di wilayah perbatasan. Kini, warga Miangas optimis janji pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dibawa Kabinet Merah Putih akan mengubah wajah Beranda Utara NKRI menjadi lebih sejahtera. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat waspada DBD menyusul peralihan cuaca panas dan hujan yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti.
4: Musim pancaroba, hujan dan panas yang sering berganti dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Maret Nowadi Anaada. Menurutnya, hal yang perlu diwaspadai saat ini munculnya kasus demam berdarah karena kondisi cuaca seperti sekarang sangat memungkinkan untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah dengue.
5: Dengan cuaca ini panas dan hujan yang bergantian ini, hati-hati untuk peningkatan kasus demam berdarah. Dan untuk masyarakat agar menjaga kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat yang dapat dijadikan perlindungan nyamuk.
4: Pihaknya terus mengimbau warga agar menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kebugaran tubuh dengan rajin berolahraga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Semangat Hari Pendidikan Nasional memotivasi semua pihak untuk menggaungkan gemar belajar serta berdedikasi dalam tugas.
6: Sekda Insinyur Nofli Wawiling menjadi inspektur upacara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Nofli Wawiling membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
7: Menyadari betul bahwa ini adalah sebagai sebuah momentum, termasuk juga tentu di dalamnya ada arahan dari Menteri Pendidikan, banyak arahan-arahan, muatan-muatan yang disampaikan untuk kemudian itu nanti akan jadi pedoman kerja, bahkan itu akan menjadi langkah strategis kita penerapan di Minahasa Utara. Terutama bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
6: Dalam kesempatan tersebut juga diwarnai dengan penampilan tarian Tumatenden dan juga aksi para pelajar lewat musik kolintang.
8: Bagi para
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPP Pratama Manado terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Sulawesi Utara. Salah satunya lewat program Business Development Services.
8: Bagi para pelaku UMKM di Kota Manado dan Tomohon, kini kantor pajak hadir dengan pendekatan yang lebih humanis. Program BDS hadir bukan sekadar untuk sosialisasi peraturan, melainkan sebagai ruang konsultasi dan penguatan strategi bisnis. Kepala KPP Pratama Manado, Devianus Polii menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan para pelaku usaha bisa berkembang lebih pesat.
3: Untuk keberlangsungan UMKM terutama di Kota Manado dan Kota Tomohon, di mana kami melakukan kegiatan BDS, Business Development Center, itu merupakan acara kami menjadi keberpihakan kepada masyarakat agar lebih dekat, masyarakat bisa menikmati pojok pajak, bisa melakukan klinik pajak, bertanya tentang aspek-aspek pajak sembari memperkuat usahanya.
8: Melalui program ini, UMKM diharapkan tidak lagi merasa asing dengan aspek perpajakan, melainkan menjadikannya bagian dari manajemen usaha yang sehat untuk naik kelas ke level yang lebih besar.
0: Informasi selanjutnya, wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi.
9: Wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi, terlebih saat cuaca ekstrim. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi mengatakan, pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
10: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ada kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana harus terapkan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
9: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai.
8: Harga
0: pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Komoditas pangan kembali mendominasi pergerakan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data terbaru, kenaikan harga tomat menjadi penyumbang terbesar terhadap laju inflasi daerah.
8: Harga tomat menjadi penyumbang terbesar inflasi di Sulawesi Utara, disusul sejumlah komoditas pangan lainnya. Meski demikian, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga dan berperan menahan laju inflasi. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Wateke, menyampaikan bahwa tomat memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,43%.
11: Nah, kita coba melihat komoditas dominan pendorong dan penahan inflasi. Jadi, andil terbesar ya untuk pendorong inflasi adalah komoditas tomat ya, dengan nilai 0,43. Berikutnya adalah angkutan udara, kemudian cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah. Sedangkan andil penahan inflasi atau terjadi deflasi adalah ya terbesar itu daun bawang, kemudian emas perhiasan. Jadi emas merupakan komoditas yang dibandingkan dengan bulan lalu terjadi penurunan, kemudian ikan deho, kemudian juga ada daging babi.
8: Faktor cuaca serta pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi perubahan harga berbagai komoditas di Sulawesi Utara.
0: Sebagai warisan kearifan lokal, cinta bahasa daerah menjadi bagian dari pelestarian budaya.
6: Enggak berbahasa daerah menjadi identitas sejak dini, terlebih Sulawesi Utara mengoleksi ragam budaya bahasa daerah dari setiap suku dan etnisnya. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Minahasa Utara Jane Waturandang menanggapi bahasa daerah di zaman modern ini menurutnya memang membutuhkan ketekunan dan strategi jitu.
12: Sebagai anak bangsa yang hidup dalam lingkungan budaya di daerah Tonsea Minahasa Utara ini dan hidup di zaman kini, saya tetap merasa bangga jika bisa menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari karena saya pikir bahasa daerah adalah salah satu identitas bangsa, adalah budaya yang perlu dilestarikan bagi setiap warga untuk kelanjutan pelestarian budaya di daerah ini.
6: Dalam upaya pelestarian bahasa daerah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara juga selama ini telah menerapkan muatan lokal di setiap satuan pendidikan yang dikawal para tutor yang mayoritas dari kalangan guru yang sudah purna bakti.
13: Lembaga Pemasyarakatan.
0: Mendengar kita ke informasi selanjutnya, ada Lapas Manado komitmen berantas handphone dan narkotika.
13: Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Manado mendeklarasikan ikrar pemasyarakatan bersih. Pihak Lapas berkomitmen penuh menyapu bersih peredaran narkoba, ponsel ilegal hingga praktik penipuan yang kerap meresahkan masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah nyata menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan usai melakukan evaluasi bersama Menteri pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Manado Krisman Sidibu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam menegakkan aturan ini.
14: Ikrar sudah kita ucapkan bersama-sama, disaksikan oleh APH juga, bahwa apabila terbukti Kalapas dan seluruh jajarannya siap dicopot.
13: Selain deklarasi ikrar pemasyarakatan bersih, Lapas Manado akan menggelar razia gabungan, tes urin massal, hingga sosialisasi bahaya narkotika dengan menggandeng BNNP Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Turnamen Padel Kawanua 2026 digelar di Kota Manado.
15: Olahraga indoor padel semakin digandrungi masyarakat terbukti saat turnamen di lapangan Kawanua Tikala Manado diikuti ratusan peserta dari berbagai usia. Pada turnamen Kawanua Padel Tikala, panitia membagi dalam 4 kategori, yaitu pemula putri, pemula putra, men's bronze, dan ganda campuran. Cynthia, salah satu peserta, mengatakan keikutsertaan dalam padel bukan hanya berolahraga tetapi juga memperluas relasi untuk peluang usaha.
16: Artinya ya, lapangan-lapangan ini full terus dari pagi sampai malam. Antusiasnya luar biasa sekali, bukti bahwa sekarang manusia-manusia cinta olahraga.
15: Sementara itu dari panitia pelaksana, Brittany menyebutkan peserta datang dari penggemar padel se-Sulawesi Utara.
17: Masih terus berjalan, masih akan ada event-event seperti ini lagi agar supaya bisa menjadikan wadah kepada para padel, pencinta-pencinta padel di Sulawesi Utara.
15: Penggemar padel berharap turnamen atau pertandingan seperti ini dilaksanakan berkala di Kota Manado.
0: Polsek. Pendengar, dari informasi padel, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Polsek Tikala Kota Manado amankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam.
18: Polsek Tikala Kota Manado berhasil mengamankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi perkelahian. Kapolsek Tikala Ibtu Steni Tawaluyan dalam keterangannya mengatakan ketiga pemuda yang diamankan merupakan warga Kelurahan Taas.
19: Pada saat tim turun, kemudian yang pelaku-pelaku itu pulang. Dan berawal dari situ, besoknya jadi viral. Viral di medsos. Kemudian kami kerjasama dengan kepala lingkungan yang ada di Taas mencari siapa anak-anak muda yang pergi ke tumpas itu yang membuat keributan. Dan kami memperoleh data dan membawa 3 orang yang diduga membawa sajam dan membuat keributan di daerah tumpas.
18: Guna mencegah kejadian serupa, Polsek Tikala mengambil sejumlah langkah, diantaranya meningkatkan patroli pada jam rawan, melakukan pendataan terhadap warga yang terlibat, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif.
0: Balai Bahasa Sulawesi Utara cetak penulis cerita anak Dwi Bahasa berkualitas.
20: Sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan bahasa daerah di bumi Nyiur Mlambai, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 32 penulis cerita anak dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber sekaligus pembimbing Benny Ramdhani. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Januar Pribadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki misi besar dalam pengembangan literasi anak berbasis budaya lokal.
21: Tujuan dari kegiatan BIMTEK, penulisan naskah cerita anak Dwi Bahasa yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara itu adalah pertama untuk pengembangan literasi khususnya untuk penyediaan bahan bacaan yang bermutu untuk cerita di bahasa. Iya. Untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ini akan dilakukan tahap berikutnya sampai nanti dinilai oleh pusat perbukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan.
20: Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kapal hasil rampasan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat pagi di ruang Mapalus kantor gubernur. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara.
2: Pagi ini saya akan menyerahkan secara simbolis, Pak, 3 kapal rampasan dari illegal fishing yang dulu ditangkap di perairan Sulawesi Utara. Jadi kapalnya masih punya negara sebelah dengan karakter laut yang ada. Saya yakin kapal ini akan produktif ketika dilakukan operasional dengan baik dan benar. Dengan diserahkannya 3 kapal kepada pemerintah Sulawesi Utara, maka ke depan Sulawesi Utara dengan potensi perikanan yang sangat besar ini akan diisi oleh nelayan kita dan pelaku illegal fishing akan tidak masuk lagi ketika laut.
1: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
22: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua memang Pak Gubernur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal.
1: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara.
0: Gladys mengundang peresmi pimpin Muay Thai Sulawesi Utara periode 2026-2030 siap cetak atlet berprestasi hingga kancah dunia.
20: Sri Kandi Sulawesi Utara Gladys Mangunda resmi dipercaya memimpin Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara periode 2026-2030 melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau Musperflup yang digelar di Geraha Gubernur Sulawesi Utara. Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi besar bagi seluruh pengurus, pelatih, dan atlet Muay Thai Sulawesi Utara untuk kembali membangun prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dalam keterangannya, Gladys mengungkapkan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk membawa Muay Thai Sulawesi Utara menjadi organisasi olahraga yang kuat, solid, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.
23: Harapan dari kami Muay Thai Sulawesi Utara kepada pemerintah bahwa dimudahkanlah atlet-atlet kami kalau nanti mereka itu berprestasi. Saya yakin pemerintah bersama-sama dengan kami Muay Thai Sulawesi Utara akan mengabulkan hal itu. Saya yakin sekali karena seorang Pak Gubernur ini pecinta olahraga. Pak Kadispora pun telah menyampaikan bahwa atlet-atlet pasti akan didukung dan akan dibina. Dan apapun yang atlet mau asal berprestasi pasti akan dikabulkan oleh pemerintah. Asal berprestasi loh ya. Ingat ya, berprestasi.
20: Gladys juga memberikan motivasi penuh kepada para atlet muda Sulawesi Utara agar menjadikan prestasi olahraga sebagai jalan meraih masa depan. Menurutnya pemerintah pasti akan membuka jalan bagi atlet-atlet yang menunjukkan dedikasi dan prestasi nyata di bidang olahraga.
1: BPJS Kesehatan.
0: Informasi selanjutnya melalui program serasi BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Pepabri.
1: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
3: Universitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada
1: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP Pepabri, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota Pepabri memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota Pepabri di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit ini.
1: BPJS Kesehatan terus mendorong Pepabri untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan Pepabri di seluruh Indonesia.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi Ikhtisar Berita Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priskila Balebu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Iya, udah deh. Emang salah.
0: Kagak ada benernya.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Untuk di kesempatan pagi hari ini kami perbarui informasi untuk Anda terkait dengan informasi perakiran cuaca dan gelombang bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di kesempatan pagi hari ini pendengar kami sudah terhubung bersama prakirawan Niken Kusuma Wardani. Selamat pagi Niken. Baik, silakan untuk informasinya.
1: Jadi kami mendapat ini. Nah, 24 jam ke depan mulai pagi. Itu. Namun hujan berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara kecuali di Kepulauan Sitaro. Selanjutnya pada malam hingga dini hari nanti cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau mencapai 27 km per jam. Perlu diwaspadai untuk tinggi gelombang kategori sedang berpotensi terjadi di sekitar wilayah perairan timur Kepulauan Talaut, perairan timur Kepulauan Sangihe, dan Laut Maluku. Untuk tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara hingga perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan Kepulauan Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 siang nanti dan pukul 2.30 dini hari nanti. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 19.30 nanti malam dan pukul 7.30 esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Niken kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niken untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang di mana disampaikan prakirawan Niken Kusuma Wardani. Jangan lupa untuk Anda follow all platform media sosial @info_bmkg mendapatkan informasi terkini terkait dengan update gempa pendengar ataupun bahkan press release terkini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hehehe, apa bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh, kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau kau buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu mikau kau kuper.
1: Eh, bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu, sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor